0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kejagung minta BGN segera distribusi motor listrik MBG. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta dan pengelola kawasan Kota Tua menyiapkan sejumlah konsep pengembangan dalam program revitalisasi kawasan Kota Tua, salah satunya dengan menghadirkan jalur tram listrik dan penerapan kawasan rendah emisi. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Denia Putra mengatakan, konsep tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata berkelas global, sekaligus memperkuat identitas sejarah kawasan. Lalu kita beralih ke topik utama kali ini. Kejagung meminta BGN segera mendistribusikan motor listrik yang telah ada di gudang agar bisa digunakan untuk program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Ahdi, memastikan pihaknya tidak akan menyita seluruh motor listrik yang telah tersedia. Syarif mengatakan pendistribusian tersebut penting agar motor listrik yang telah tersedia bisa dimanfaatkan dan tidak didiamkan saja di gudang-gudang. Dari berita olahraga, pembalap muda asal Indonesia Kiandra Ramadipa mengukir prestasi mengesankan dengan menjadi juara Moto3 Junior Estoril 2026 dengan catatan waktu 27 menit 55,32 detik untuk finish pertama di sirkuit Estoril, Portugal pada kemarin. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal.
3: Yeay, selamat pagi, konnichiwa. Ohayo gozaimasu.
2: Langsung bahasa Jepang aja.
3: Langsung aku udah siap menyapa untuk semua kombini-kombini yang ada di Jepang.
2: Dengar-dengar beli saham Famima ya?
3: Kayaknya terlalu berlebihan deh kalau beli saham ya, Famima. Ya. Berlebihan deh.
2: Oke, okay. Ayon, Ayon, beli saham Ayon, Ayon. Losen, losen.
3: Enggak, aku beli saham Aki Yoshimitsu.
2: Gimana Jepang, Yusril? Pada nanyain tuh.
3: Wow, gimana Jepang?
2: Gimana Jepang?
3: Jepang, ini ya. Ini waktu aku sebelum pergi ke Jepang. Itu ketika aku tanya semua orang, gimana Jepang, gimana Jepang? Semua orang bilang, Juni ngapain ke Jepang? Musim panas loh di sana. Akhirnya aku bawa, nggak bawa jaket.
2: Celana pendek.
3: Kan celana pendek. Sendal-sendal ringan aja gitu.
2: Ternyata
3: hujan terus. Dari tanggal 1 kena typhoon. Dari tanggal 1 sampai 12 aku hanya menikmati matahari itu tanggal 5 dan tanggal 10.
2: Sisanya?
3: Sisanya panas semuanya.
2: Panas.
3: Panas.
2: Hujan.
3: Hujan semua. Hujan deras.
2: Hujan deras.
3: Deras dan seharian ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Tapi di sana itu yang membantu adalah Google Weather-nya.
2: Iya.
3: Tepat sekali prediksinya. Jam 9 diramalkan hujan, kemungkinannya berapa persen? 60 atau 70%.
2: Oh, berarti hujan beneran.
3: Google Weather Jakarta menurutku juga lumayan akurat.
2: Oh, tapi aku jarang ngecek.
3: Mungkin lu jarang ngecek.
2: Iya.
3: Tapi akurat juga kok.
2: Oh,
3: hujan kayak karena anak gue suka main bola keluar kan. Main bola di lapangan luar, lapangan dalam. Itu kalau dicek di Google Weather itu lumayan akurat. Jadi lu kena banjir terus kena banjir dong ya.
2: Enggak banjir.
3: Katanya hujan tiap hari.
2: Hujan tiap hari cuman drainasenya
3: berhenti seharian.
2: Iya, tapi drainasenya bagus. Drainasenya bagus.
3: Bukan yang 40 menit langsung Mbak macet dong tadinya.
2: Enggak
3: ya.
2: Enggak macet.
3: Enggak.
4: Air genangan banyak air genangannya.
3: Air genangan.
4: Tapi bening enggak?
3: Bening
4: ya.
3: Jalan rusak jam 11, jam 6 udah bagus lagi.
2: Oke.
3: Jam 11 malam ada laporan jalanan rusak atau berlubang. Jam 6 paginya sudah selesai. Udah selesai itu barang.
2: Lain keki di mana-mana sama kalau hujan langsung macet.
3: Enggak semua hujan itu macet juga. Dan satu pemandangan yang mahal.
2: Apa itu?
3: Ketika hujan tidak ada orang klakson buru-buru.
2: Saya kira itu di mana-mana kalau hujan tuh banjir.
3: Enggak semua hujan tuh banjir. Dan enggak ada banjir kiriman juga.
2: Oh enggak,
3: info aja. Enggak ada banjir kiriman tuh enggak ada.
2: Jadi kalau hujan enggak usah. Aduh, gue lewat mana ya yang banjir? gitu nggak usah ya?
3: Yang,
2: ya?
3: Yang kira-kira nggak menggenang, yang mana ya nggak usah.
2: Oh, oh gitu.
3: Iya. Oke. Oh, ini buat pelajaran pakai mal aja. Suatu hari.
2: Kalau ke Jepang.
3: Kalau ke Jepang. Iya. Jangan heran dengan pemandangan-pemandangan.
2: Oh
3: begitu.
2: Iya.
3: Pelajarannya buat Pak Untung juga boleh deh. Ya.
2: Iya iya. Ini
3: info aja.
2: Info aja. Baru tahu.
3: Iya dan.
2: Jadi kalau misalnya hujan, kalau gini, wah hujan nih, mau ketemu Untung jam 1, jadi berangkat jam 10 nih karena hujan.
3: Iya.
2: Di sana nggak usah?
3: Nggak usah.
2: Oh.
3: Dan kan memang maksudnya kalaupun ada, aku sih nggak lihat ya, ada genangannya.
2: Iya, iya, iya.
3: Karena mungkin drainasenya bagus, dan kita jarang banget kalau misalnya hujan, itu kan biasanya kalau misalnya kita jalan, jalan kaki.
2: Iya.
3: Kan ada konblok-konblok yang
2: konblok.
3: Konblok-konblok yang netes coklat yang netes dan muncrat
2: yang
3: cerut-cerut gitu ya. Di sana enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Kok bisa? Enggak tahu deh.
2: Bukannya semua konblok begitu.
3: Enggak tahu. Padahal kan di Jepang kan semua katanya semua fenomena alam tuh ada di sana.
2: Iya.
3: Gempa ada. Banjir ada. Terus
2: tsunami.
3: Terus kemarin aku merasakan typhoon. Ya, tapi ya nggak ada tuh konblok.
2: Berarti kalau ini ada yang nanya kalau hujan ada motor-motor neduh nggak di terowongan?
4: Atau di di bawah flyover ada nggak?
2: Gak ada.
3: Oh
2: iya.
3: Gak ada. Semua udah siap.
2: Kirain di mana-mana begitu.
3: Iya. Kalau misalnya ada pun motor, mending gak keluar deh. Kayaknya. Karena kan transum banyak.
2: Iya.
3: Gitu loh. Dan
2: tetap on time. Gak telat.
3: Jangan. Tetap on time tertar.
2: Gak aku kira di mana-mana sama gitu loh.
3: Oh iya kan. Bahkan aku waktu ke Disneyland itu kan waktu typhoon memang tanggal 2 itu aku udah dapat kabar dari BMKG dan BMKG. KBRI. Bahwa akan ada typhoon nomor 6.
2: Di
3: tanggal 3.
2: Oke.
3: Cuman kan aku udah beli tiket Disneyland nih.
4: Ya, terus
3: I don't sign for this.
2: Maju dong.
3: Maju terus. Apa itu badai? Aku datang ke sini bukan buat neduh. Aku datang ke Jepang untuk menikmati Disneyland.
2: Terus lu datang loh.
4: Datang.
2: Di saat typhoon. Terus naik apa?
3: Naik kereta.
2: Enggak, naik apa di Disney-nya?
3: Oh, Disney-nya ya masuk gitu.
2: Dapat. Oh, masih buka mereka.
3: Masih buka dan tetap on time. Gak ada alasan karena hujan.
4: Keretanya on time.
3: Gak ada alasan kayak karena hujan pertunjukan ini dibatalkan.
2: Gak ada.
3: Mereka udah siap dengan
2: itu. Okay.
3: Mickey Mouse-nya tuh punya jas hujan sendiri. Mickey Mouse-nya punya jas hujan sendiri. Parade itu
2: tetap ada.
3: Oh ya, gue lihat ya.
2: Iya, tetap ada.
3: Ada typhoon ya.
4: Profesional ya.
2: Cemberut nggak? Jogetnya cemberut nggak? Kan hujan.
3: Enggak dong.
2: Tetap smiling voice
3: ya.
2: Namanya SDM-nya gitu ya.
3: Hah?
2: SDM-nya begitu ya.
3: Di sana.
4: Di sana. Oh, ditekenin.

0: Ya, di sana.
1: Nah, okay. Mungkin kalau di beberapa tempat, kalian di beberapa tempat, ketika lagi typhoon dipaksa kerja, cut off ah. Bos gue nih. Gila ya.
0: Aduh.
1: Iya kan?
2: Bukan gitu. Kalimatnya bukan gitu.
1: Apa?
2: Kalimat-kalimat netizen-netizen yang di thread dan di Twitter itu. Please normalisasi kalau misalnya hujan itu WFH aja.
1: Benar. Please normalisasi.
2: Itu kalau mau agak sopan dan agak menjaga manner. Tapi kalau nggak ada yang mau menjaga manner juga boleh. Dengan menulis manager at bos at.
1: Kata duanya gue tahu. Omongan kenapa? Spill kak. Dan ada yang nge-screen capture, wawa langsung di-upload.
2: Kan kalau misalnya kita ke Disneyland ya, terus hujan deras. Itu kan emang hujan dari subuh, dari tengah malam bahkan. Terus Mickey-nya izin, saya WFH aja boleh gak? Saya WFH aja deh.
1: Aduh. Di sana nggak ada WFH ya?
2: Nggak ada. Semuanya work from office.
0: Tapi memang etos kerjanya bagus di sana sih.
2: Iya, tapi aku ada satu inian pak. Ada satu dark side yang aku baru dengar di Reels. Baru baca sih.
1: Apa tuh?
2: Di Jepang itu karena tingkat depresinya itu sangat tinggi.
0: Iya.
2: Di sana itu ada jasa cut off untuk kalau kamu mau ganti identitas.
1: Ya karena emang
2: jadi
1: gitu.
2: Cut off sama society-nya.
1: Iya. Pernah gue dikasih tau sama temen gue di TV. Lu nonton TV ya guys di sana.
2: Ya.
1: Jadi kalau lu nonton TV di channel sama mereka tuh.
2: Iya.
1: Itu let's say lagi nonton, let's say insert lah ya. Ada host-nya. Dari host-nya masuk ke VT. Nah itu langsung ada 3-4 orang kepalanya doang itu ngasih reaction.
2: Iya.
1: Dan itu katanya dicari sama penonton Jepang karena itu sebagai teman.
2: Wow. Saking lonely-nya. Wow.
1: Jadi nyari teman cuy. Jadi nyari teman tuh.
2: Nyari teman untuk kayak diajak nongkrong.
1: Iya.
2: Dia, mungkin kalau misalnya ada maraton di sana.
1: Laku. Kan kalau lu pernah nonton film zombie tuh, yang tentang orang yang zombie di Jepang tuh nggak? Yang dia emang kerja keras banget.
2: Iya.
1: Kerja keras banget tuh. Direkturnya nyuruh ini itu. Wah dia ikutin terus.
2: Iya.
1: Sampai dia mau nge-cut off tuh kerjaannya. Cuman dia karena masih baru dia tunjukin dulu.
2: Iya.
1: Gitu. Ya kan? Deh, gue pengen nge-cut off.
2: Iya. Aku pengen lepas nih.
1: Cuman lagi ini. Lagi zombie pada saat itu film. Ya, agak lucu sih filmnya.
2: Iya.
1: Tapi balik ngomongin cut off ya guys ya. Ini kita ngomongin cut off kalau nggak salah gara-gara topik kita minggu lalu
0: tuh banyak banget sobat Gen yang bilang Abas cut off dong gitu ya. Tapi menarik loh kalau yang siapa Yusri bilang ya ternyata di Jepang ada mekanisme kalau lo nggak suka sama society lo bisa cut off.
1: Yeah. Ya.
0: Karena memang buat seseorang mungkin society itu
2: melelahkan
0: ya, bikin capek, menguras emosi dan lain-lain.
2: Yeah.
0: Ya udah cut off. Lo kalau misalnya punya pasangan aja, terus istri lo kerja dong, uangnya sini dong, gitu ya.
2: Yeah.
0: Pokoknya semua buat lo capek, udah lo capek segala macam dan lain-lain gitu. Tiba-tiba lo masih dimanipulasi, kemudian keuangan lo diambil, diatur dan lain-lain gitu kan. Maka salah satu caranya adalah ya sudah cut off. Ya, cut off tuh
1: nggak gampang lo nggak cut off.
0: Oh, enggak.
1: Nggak gampang.
0: Apalagi untuk hubungan yang sifatnya personal kayak
1: coba
0: pasangan.
1: Gue tanya nih sama sobat Gen yang lagi nonton. Siapa di sini yang pernah mikir berkali-kali gimana cara mutusin orang ini ya? Ayo
2: memutuskan hubungan.
1: Kan lo nggak bisa kayak oke, kita udahan nih.
2: Iya.
1: Gak gampang loh.
0: Gak gampang.
1: Aduh angle-nya apa ya? Aduh alasannya apa ya?
2: Gak berkomunikasi lagi lah.
1: Aduh gimana ya caranya ya biar gua selesain hubungan ini gitu loh.
0: Cut off itu adalah tindakan seseorang memutus hubungan ya. Kalau ke cut off relationship cut off adalah memutus hubungan, tidak kontak secara fisik, kemudian nggak berkomunikasi. Tujuannya cuma satu.
2: Apa itu?
0: Tujuannya adalah mensejahterakan diri secara psikologis. Ya, lu udah nggak tahan lagi.
1: Nah ini cut off yang kita mau bahas nih guys. Bukan cut off-nya ini agak aneh nih. Karena kita kemarin sempat kaget sama komen-komen dari Sobat Gen. Cut off orang tua.
0: Nah,
1: cut off dari anak.
0: Betul.
1: Cut off dari suami.
2: Wow.
1: Cut off dari adik ipar.
0: Sebenarnya ya yang
1: itu bikin, aneh loh,
0: betul.
1: Itu.
0: Yang bikin orang berat itu adalah kalau kita cut off orang tua.
1: Iya, gue sampai dan banyak cuy ternyata
0: banyak
1: yang nge-cut off orang tua.
0: Gini, lo kebayang nggak kalau misalnya anak gitu ya, dia mau menjadi diri sendiri untuk mengambil sikap, kemudian udah nggak tahan lagi dengan perilaku orang tua, biasanya cut off orang tua itu macam-macam ya, ada verbal abuse-nya, physical abuse-nya, manipulatif keuangannya. Terus ketika kita mau sehat secara psikologis, kita cut off gitu ya. Terus sekitar kita bilang, lu anak durhaka.
2: Ya, pasti. Judgmental pasti. Seperti itu. Ya.
1: Nih, temen gue ya. Cerita nih guys. Temen gue nih. Dia nge-cut off, temen gue cowok. Dia nge-cut off orang tuanya sendiri.
0: Iya.
1: Gara-gara mereka tinggal bareng.
0: Yes.
1: Jadi dia tinggal sama ibunya, kan ibunya sendiri, temen gue yang cowok, ya. Terus si istrinya itu tidak pernah dihargai dari day one.
0: Oh, sejak menikah.
1: Sejak menikah.
0: Oh, jadi temen lo itu kan nikah,
1: udah nikah,
0: tinggal bareng.
1: Sama karena itu. dari dulu emang dia nyokapnya sendirian.
0: Oke.
1: Terus emang selalu bersama dan gue udah denger berkali-kali tidak pernah dihargai dari day one. Kebarangin dari day one.
2: Wow.
1: Ini day one tinggal bareng, ya tidak pernah dihargai. Contoh, selalu di kick kalau misalnya kagak masak.
0: Oh.
1: Kalau misalnya tidak melakukan hal-hal wanita zaman dulu lah ibaratnya.
0: Okay. Tugas-tugas perempuan zaman dulu.
1: Misalnya teman gue datang lembur, terus si istrinya nggak nungguin.
0: Oke.
1: Abis tuh pak.
0: Oh.
1: Abis tuh.
2: Oke.
1: Abis tuh.
0: Sedekat apa dia dengan ibunya si teman lo ini?
1: Temen gue rasa deket biasa sih menurut
0: deket
1: gue.
0: Biasa.
1: Deket biasa.
2: Ya.
1: Itu udah ampe kayak tunjuk-tunjukkan akhirnya si istrinya dia sama ibunya. Udah tunjuk-tunjukkan cuy.
0: Oke.
2: Ya.
1: Dan sudah, karena udah banyak yang kayak dia tidak menghargai. Misalnya, dan ini gue ngeliat sendiri ya.
2: Ya.
1: Misalnya gue main nih ke rumahnya. Gue Yusril main ke rumahnya. Which is lu ya rumah lu. Terus begitu gue duduk, baru 3 menit kali. Ibunya datang. Istri kamu mana, masa gak disiapin minum? Istri macam apa sih? Dipanggil aja langsung. Tias, ini gimana? Di depan gue cuy. Kan kita jadi gak enak yang bertamu ya.
0: Iya.
1: After 8 years kayaknya. 8 years ya. Cut off. Sampai sekarang, puasa lebaran pun gak pernah datang cuy.
0: Oke.
2: Puasa dan lebaran gak pernah datang.
1: Gak pernah datang, yuk.
2: Tapi aku jadi pengen nanya sama Pak Unung nih.
1: Sebentar, kita udah ada caller tapinya.
2: Oh, ada caller. Nanti nanya.
0: Ada
1: Al. Selamat pagi, Al.
2: Pagi, Al.
3: Halo, pagi.
2: Pagi.
0: Hai, Al.
2: Al ini bukan nama sebenarnya ya.
0: Iya, betul.
2: Al, selamat pagi, Al. Al lagi di mana, Al? Posisinya? Di kota mana?
3: Aku di Depok sih.
2: Depok. Okay.
0: Usia berapa, Al?
3: Tahun ini mau 30.
2: Oke. Kelahiran 96 berarti.
0: Selamat datang di 30.
2: Iya.
0: Oke.
1: Oke, lu nge-cut off dari siapa?
3: Sebenarnya ini kita back ke masa lalu ya, karena ini benar-benar udah zaman
0: kapan?
3: Zaman kuliah.
1: Oke.
3: 2016 itu aku tuh dulu tuh masih baru-barunya aplikasi dating app yang warna oranye itu, yang api. Itu tuh aku tahu aplikasi.
1: Gua gak tahu tuh ada aplikasi date pakai api warna oranye lagi.
0: Membara.
1: Oke.
2: Emang
1: itu warna oranye ya? Bukannya hitam itu?
2: Pink itu.
0: Oke. Terus.
3: Nah, habis itu akhirnya aku kayak coba di situ dan menemukanlah satu sosok cowok yang menurut aku kayak akhirnya aku menemukan seseorang gitu.
1: Sesuai. Berarti sama-sama swipe kanan ya? Bahas gitu kan?
0: Oke. Betul, cocok gitu ya.
3: Terus ya udah tuh ketemuan apa segala macam, akhirnya cocok dan aku merasa kayak ya he's the only one gitu karena sudah jebak.
1: Apa yang sampai lu mikir he's the only one tuh apa?
0: Emang enggak ada yang lain.
2: The only lagi bukan the one ya. Bukan the one ya, tapi the only one.
0: Kamu anggap kita-kita apa?
1: Iya.
3: Dulu tuh maaf ya, dulu kan masih bodoh-bodohnya kayak zaman kuliah tuh capek-capek karena kebetulan dia tuh kan kayak pulang skripsian atau kayak pulang kuliah tuh kayak makan dulu terus kayak intinya kayak dia tuh mungkin mas untungnya pada zaman aku kali ya.
1: Asik. Mas untung pada zaman aku tuh baru denger gue.
2: Asik. Gimana tuh maksudnya? Sorry Al. Sorry Pak Kemal. Jaketku belum dilepas nih tag-nya.
0: Masih baru.
1: Jaket Jepang ini. Mereknya Lawson. Oke, lanjut.
3: Al, sorry. Iya tuh akhirnya intinya pada saat itu tuh aku merasa oh ya udah nih udah cocok karena kita udah yang tapi memang jeleknya aku adalah pada saat itu aku minta status kan cuma dia tidak mau ya udah jalanin aja gitu tapi kan dulu kan tidak ada orang yang kayak maksudnya gong jalanin aja dulu tuh kayak belum terlalu familiar lah pada aja dulu intinya aku pada saat itu jalanin aja dulu selama 2 tahun lalu iya gongnya adalah aku tiba-tiba di DM sama satu cewek. Dia nanya aku siapanya.
1: Oke.
3: Terus habis itu ya aku bilang, oh aku lagi deket sama cowok ini, aku segala macam. Karena ya maksudnya ya aku nonton bareng, ya aku istilahnya nonton konser bareng segala macam. Dan intinya aku nanya balik, kamu siapa gitu kan? Dia pada saat itu cuma bilang aku mbaknya.
1: Kamu? Oh dia mbaknya?
3: Maksudnya iya, kakaknya.
0: Ngakunya bilang mbaknya.
1: Mbak itu kakaknya.
3: Iya. Oke. Nah, aku nggak tahu. Jadi pada saat itu aku kayak cuma mbaknya ini yang menurut aku janggal ya. Jadi kayak akhirnya kita kayak cuma lihat-lihatan story. Tapi ada satu momen pas si cowok ini pulang ke wilayahnya Cianjur. Aku sebut aja lah kotanya.
1: Udah kesel nih. Sebut langsung Cianjur. Gak disensor.
2: Cianjur langsung.
1: Cianjur nih emang.
0: Terus?
3: Iya. Dia aku nggak tahu. Maksudnya nggak. Kok tumben nih dia pulang ke Cianjur gak ada kabar apa segala macam. Story si cewek ini dia lagi berdua gitu kayak abis gak tahu abis main atau apa. Lah aku tanya dong, ini siapa? Kamu abis ngapain apa segala macam?
1: Lu ngeliat dari story si cowok kan?
3: Si cewek, karena aku akhirnya kan istilah gak temenan tapi kita saling lihat story.
1: Oke. Terus.
3: Kalau enggak tigaan kan, maksudnya kita lihat story. Terus itu dia bilang, enggak kok enggak ada apa-apa. Dia bilang itu cuma teman aja tetangga. Karena kan kebetulan rumah dia tuh dekat sama si cowok inilah. Gitu. Enggak, oh yaudah.
1: Oh berarti dia enggak ngaku itu mbaknya dong, cowok itu?
3: Iya dia, makanya kan aku bilang.
1: Aneh dong.
3: Iya, oh ya, aku sempat tanya juga itu dia bilang mbak kamu, mbak yang mana? Enggak kok dia tetangga aku. Dia bilang gitu.
1: Janggal sih.
0: Janggal.
1: Iya. Yeah. Yang satu udah ngomong gua mbaknya, yang ini tetangga.
0: Mbak merangkap tetangga, ya.
1: Gimana? Janggal tuh. Okay. Tapi lu ngerasa janggal enggak di situ?
3: Janggal.
1: Janggal dong.
3: Aku mulai rasa deg-degan kesel tuh ada tuh. Tahu nih, mungkin dari Mas Untu nanti bisa info juga kalau deg-degan yang kayak sakit hati tapi belum sakit hati gitu. Anxiety kali ya. Karena jujurnya nih Mas Untung dari kisah masa lalu aku ini tuh kayak udah jadi aku yang sekarang gitu. Karena memang aku juga sudah melalui psikiater dan psikolog gitu loh.
1: Wow.
3: Ada masalah ini juga. Wow. Ini sebenarnya lebih ke poin kecil. Kenapa akhirnya, pokoknya intinya dari ketidakterbukaan si laki-laki ini, akhirnya aku menemukan hal lain. Aku kayak berdoa, ya Allah kalau emang orang ini jahat, tolong jauhkan. Kalau orang ini baik, tolong tunjukkan.
1: Oke, terus.
3: Ya, hal-hal yang jelek itu loh kayak, oh ternyata yang gongnya lagi ada yang aku di Twitter dari cewek dari Bandung. Dia lagi nih. Jadi intinya aku kenapa akhirnya cut off balik ke tema kenapa aku cut off laki-laki ini. Aku mengetahui bahwa dia itu tidak bisa hanya satu cewek gitu. Jadi jadi gongnya pas aku udah kayak ngeblokin dia kayak aku bilang ini jelasin dong ini siapa apa segala macam sok kayak aku salah apa ya? Oh ya, aku pernah di posisi pada tahun 2016-2017 itu aku posisi, gue salah apa ya? Aku salah gue, kenapa gue diginiin? Karena pada saat itu tuh aku kayak, lu jelasin nih ke gue, salah lu apa? Eh, salah gue apa? Terus maksudnya, kenapa lu kayak gini? Kenapa lu ada, di tiap kota tuh ada cewek yang lu deketin gitu. Kayak sebenernya maunya sama yang mana gitu kan.
1: Oke, jadi sorry, gue mau recap dikit ya sebentar. Jadi, ada banyak cewek yang ternyata deket sama dia, iya. Bukan hanya di Cianjur doang.
2: Iya.
3: Iya, betul. Ada yang cewek di Bandung itu.
1: Ada Bandung, ada Cianjur.
3: Terus? Dan Depok.
1: Dan Depok. Oh,
2: yang bener. Bandung berapa? Enggak masalah. Jumlahnya.
1: Satu.
2: Satu.
3: Yang DM aku sih satu ya. Karena dia bilang, kalau aku dia tuh bilang, "Kak, kamu ceweknya si A ya? Kebetulan kemarin dia habis nonton bareng aku. Dia ke Bandung pada saat dan aku enggak tahu." Akhirnya kayak, "Ah, dia ke Bandung nonton sama kamu." Iya, gitu kayak. "Maaf ya, Kak, tapi aku cuma dekat kok." Gitu poinnya kayak gitulah gitu. Jadi ada momen yang aku
0: Oke. Kamu pernah merasa bahwa gua tuh salah kurangnya apa sih gitu ya? Karena dia punya banyak perempuan ya.
3: Betul.
0: Iya, kalau pacar suka selingkuh, kadang-kadang pasangan yang resmi suka nanya, "Kenapa sih dia selingkuh, kurangnya apa aku?" gitu. Terus ini udah sering dibicarain belum sih dengan tentang perilaku dia ke pasangan kamu?
3: Nah, aku kan akhirnya, maksudnya aku juga mencoba mengorek ya, kayak kenapa sih kayak gini, dan sebelum aku kontak off, dia minta untuk ketemu, dan kita ketemu di salah satu kafe, terus aku ngejelasin, dia bilang gini, "Iya, ternyata aku tuh menemukan satu cewek yang kayak kamu, karena," jadi dia bilang, "sebelum-sebelumnya, dia tuh melakukan hal yang sama, tapi cewek-cewek yang lain tuh kayak, oh, dia ketahuan nih, kan, oh dia deket sama AB, dia akan pergi sendiri, tapi enggak yang kayak aku tuh mengejarnya adalah aku butuh reason why-nya, kenapa aku diginiin. Karena selama 2 tahun menurut gue buang-buang waktu dong, kayak gue udah baik ke lu apa segala macam. Cuma kita intinya dia bilang kayak gitu, jadi aku cewek satu-satunya yang bikin dia ngerasa, oh ternyata ini salah ya gue. Maksudnya gue kira kayak kemarin-kemarin deket sama 3 cewek 4 cewek tuh ya udah apa ya, wajar gitu. Tapi ceritanya sama gitu kan. So aku bilang, "Ya enggak lah, ya lu melakukan hal yang kayak gini ke gue, terus ke yang Cianjur, ke yang Bandung, ya enggak
0: lah." Okay.
3: Lalu tuh ya gitu lah, intinya aku bilang, "Pokoknya jadikan gue sebagai cewek terakhir yang lu giniin," aku bilang gitu. "Kalau misalnya lu ngerasa udah cocok sama yang si Cianjur itu, udah nikahin dia aja." Dan bener dia 2024 atau 2025 gitu, dia nikah sama cewek yang Cianjur, dan ya, sekarang udah punya anak sih. Jadi kayak aku merasa kayak, oh benar kata-kata gue akhirnya menyadarkan dia, karena setelah ngobrol itu aku ngulik lagi nih, aku nyari tahu cewek-cewek yang dulu sempat deket sama dia. Ketemulah ada salah satu cewek Depok juga, aku nelfon dia dan dia bilang, "Sama banget kayak waktu aku deket sama aku." Menurut aku sih itu kayak udah hal yang gak pas sih, karena pas deket sama aku dia teleponan dan video callan sama mantannya.
1: Wow, jadi ini si cowok ini gak bisa sama satu ya. Dan tapi selama ama lu ini gak kelihatan ya. Kayak kan kata lu nonton ama lu, weekend ama lu. Tapi kok bisa dia punya yang lain-lain ya?
3: Nah,
1: waktunya gimana gitu?
0: Pinter ya dia.
3: Nah, yang kalau aku sadarin sih, karena kan kita jauh ya, jadi kadang mungkin ada momen yang kayak dia kan kalau weekend gitu dia pulang tuh ke Cianjur, atau kadang misalnya dia
1: ingin
3: kemana, kan Cianjur Bandung juga deket ya, jadi kita nggak tahu nih kelip-kelipan dia lagi otw.
0: Oke, kita sekarang bicara tentang momen cut off ya. Kapan dan kenapa kamu tiba-tiba bilang, "Ah, cut off deh," gitu?
3: Itu yang aku sadarin pas aku merasa ini tuh circle yang tidak sehat, karena aku merasa aku sebagai pengganggu buat si cewek ini, padahal sebenarnya aku nggak tahu dia punya masa lalu yang belum beres sama dia, yang ini ngejar-ngejar. Jadi itu yang menyadarkan aku, gue gak bisa kayak gini terus, gue gak mau mempertahankan sesuatu hal yang gak jelas. Aku blok semua sosmednya dia, tapi ada satu hal yang dia tuh masih ngejar-ngejar aku, bukan ngejar ya, mungkin Mas Untung juga bisa bantu aku, karena setelah aku udah blok itu, dia tuh masih coba nge-reach aku lewat LinkedIn profile, dia suka nge-view aku lewat LinkedIn profile, terus kadang nge-chat aku juga lewat LinkedIn. Dan dia pernah ngechat lewat Gmail. Dulu tuh Gmail tuh punya chat.
1: Oh, Gmail punya chat ya dulu ya? Gue baru tahu loh.
3: Jadi dia ngechat gitu kayak, pokoknya intinya kayak dia nanya kabar. Terus habis itu dia masih bisa ketemu apa enggak, dia bilang kayak,
1: tetep usaha.
0: Walaupun udah di cut off, tetep usaha.
3: Aku tuh udah ngeblok. Dan terakhir tuh sampai akhirnya dia aku sempat unblock dia di Instagram gitu, lupa. Terus dia nge-DM dan dia bilang balik lagi mau ketemu. Dan pas aku kepoin, ternyata itu kayak hamil satu minggu dia mau lamaran tuh dia masih berusaha untuk minta ketemu gitu.
1: Wow.
0: Oke, okay. Pertanyaan berikutnya, apa yang lo rasa setelah lo melakukan cut off sama laki-laki ini?
1: Ya.
3: Pertama,
0: efeknya buat lo apa?
3: Oke, yang paling berat berasa adalah aku jadi gak percaya laki-laki dan aku tidak mau menikah.
0: Oke.
1: Damn.
0: Ada lagi?
1: Damn. Damage-nya gitu ya?
3: Terus, padahal aku udah ke psikolog tapi masih pengen nangis.
0: Kenapa, Pak?
3: Jadi, ya intinya untuk aku sesuatu hal yang sebenarnya mungkin selingkuh ini simpel ya buat orang, tapi ternyata dampaknya aku tidak percaya laki-laki. Dan kayak aku tuh sempet nggak istilahnya main sosmed tuh udah jarang, dan aku berusaha memperbaiki diri aku tuh kayak tahun dua tahun gitulah. Dan akhirnya ya udah di situ aku mulai buka diri aku lagi ke orang, karena pada saat itu aku benar-benar gak pikirin kenalan sama cowok atau apa itu sampai di titik itu. Jadi kayak aku itu yang membuat aku akhirnya mungkin punya pengalaman jelek yang intinya aku kayak nanya ke psikolog dan ke psikiater aku gak mau nikah gak apa-apa kan ya, maksudnya jujurnya ini tuh gak apa-apa kan, gak harus nikah gitu.
1: Keparnoan lu karena lu menganggap lu akan digituin lagi.
3: Iya.
1: Bahwa semua laki-laki sama begitu.
3: Betul. Aku kayak melihatnya tuh kayak,
0: wow.
3: Kan dia kan cowok baik ya. Memang anaknya baik banget. Jadi menurut aku, apakah laki-laki baik ini tuh ujung-ujungnya kalau dia bosen, kalau dia apa?
0: Yang
3: gitu.
0: Ini sebenarnya Al.
1: Ini trauma parah nih.
0: Ya. Al. Menurut kamu secara psikologis lebih enakan setelah cut off atau ketika kamu masih jalan sama dia?
3: Kalau psikologis mungkin setelah udah akhirnya berhasil cut off, karena aku merasa tidak ada yang apa ya,
0: kamu gak jadi
3: mengganjal gitu.
0: Mengganjal, tidak perlu yang cari-cari, penasaran gitu kan ya Al ya. Ketiga.
4: Dengerin deh.
5: Yang ini.
4: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FM SPY.
1: Gen FM.
2: This

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan bawakan berita update terkini. Polisi akan menyekat sejumlah akses masuk di Surabaya saat malam satu Suro. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Lewis Hamilton berhasil menjuari F1 GP Barcelona 2026 setelah finish terdepan dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Barcelona, Catalunya pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembalap Ferrari itu mengungguli Lando Norris yang finish di posisi kedua dan George Russell di posisi ketiga. Melansir dari Detik Sport, hasil tersebut menciptakan triple podium pembalap Inggris yang merupakan sebuah pencapaian langka dalam ajang Formula One. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Hamilton bersama Ferrari dan membuat persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026 semakin menarik. Beralih ke berita selanjutnya, harga makan kucing impor mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kenaikan harga juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya impor dan distribusi produk dari luar negeri. Mengutip berita CNN Indonesia, sejumlah pemilik hewan peliharaan mengaku mulai mengurangi pembelian atau beralih ke merek yang lebih terjangkau untuk menekan pengeluaran. Pelaku usaha memperkirakan harga produk pakan hewan impor masih berpotensi berfluktuasi mengikuti perkembangan kurs rupiah dan kondisi perdagangan. Beralih ke berita utama, Polrestabes Surabaya akan melakukan penyekatan di sejumlah pintu masuk kota saat malam satu Suro. Penyekatan dilakukan untuk mengantisipasi konvoi, balap liar, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dilansir dari Radar Surabaya, petugas gabungan akan disiagakan di sejumlah titik perbatasan Surabaya dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang masuk ke kota. Masyarakat diimbau tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum selama peringatan malam satu Suro. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Yuk, dilanjutin, majain kuping sama lagu-lagu.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Pernah baca buku ini gak? Lupa aku namanya.
2: Playboy.
1: Bukan.
3: Intinya
1: sama anak yang merasa bahwa dia ditinggalkan sama orang tuanya gitu.
3: Oke.
1: Okay. Nah, itu akhirnya menjadikanku apa jangan-jangan gini ya? Apa jangan-jangan gitu ya?
3: Oke.
1: Akhirnya ada perasaan bahwa memang tidak diinginkan.
3: Yes.
1: Saat itu.
3: Iya,
1: saat
3: karena itu. Dia waktu itu masih 12
1: tahun, bos.
2: Jadi Yusri akan ngekat. Kalau misalnya ntar punya anak, insya Allah begitu lulus SD akan tetap sekolah biasa.
1: Ya.
2: SMA, ntar S3 katanya ya.
1: Wah, kejauhan.
2: Kuliah sih, paling menurut gue kuliah sih.
3: Betul, ya. Pola Yusril ini adalah pola yang memutus kebiasaan keluarga. Yang bisa jadi kalau itu akan memutus perasaan bahwa itu di rejection.
1: Bagus.
3: Karena sih menurut gue
2: ya sebenarnya dia ngalamin langsung.
3: Betul.
2: Dia bukan tipe-tipe kayak gue mau cut off, tapi tidak mengalami. Dia mengalami langsung.
1: Ya sebenarnya tadi ada solusi dari Pak Untung juga bahwa pernah nggak kamu diajak duduk bareng?
3: Betul.
1: Maksud dari orang tuamu ini apa?
3: Iya.
1: Dan dijelaskan bagaimana. Sekarang aku paham memang, tapi setelah bertahun aku dewasa. Tapi perasaan rejection itu dulu aku pernah rasakan.
2: The damage has been done.
1: Iya. The damage udah selesai.
3: Yes.
1: Aku sekarang tahu manfaatnya apa. Aku sudah bisa mengambil hikmahnya. Dan aku bisa mengambil dari hikmah itu, aku bisa mengambil keputusan untuk nanti ke generasi setelah.
3: Yes. Okay. Itu yang penting ya.
2: Ini nih komen.
3: Ini keren loh.
2: Ini ada yang komen, harusnya diambil sisi baiknya bersyukur dengan pendidikan pesantren. Itu mah itu udah itu bukan di arah situ, bukan.
3: bukan
2: di arah situ omongannya.
1: Iya.
2: Kalau di situ mah Yusril udah pasti bersyukur dengan pesantren. Itu udah. Kita enggak di arah situ obrolannya.
1: Iya.
2: Di dunia kalau tidak dibekali ilmu agama kacau. Itu udah. Bukan di arah situ, bukan. Bukan Anda.
3: Jadi feelingnya sobat
2: bukan,
3: Gin.
2: Bukan itu yang dibahas.
3: Jadi ketika anak harus ditaruh di dormitory, itu ada perasaan di rejection.
2: Itu fokusnya bukan di situ. Kalau itu sudah benar, itu pasti Yusri merasakan sudah.
1: Jadi aku udah tahu, udah paham.
3: Itu enggak makanya solusi kita buat orang tua adalah ketika harus memasukkan anak ke dormitory. Ajak duduk gitu ya.
2: Bukan karena situ pembahasannya.
3: Iya, betul.
2: Kalau Yusril dapat agama itu mah udah pasti. We're not talking about that.
3: Nah, kesadaran Yusril dapat semua itu kan didapatkan setelah dia dewasa. Itu namanya reframe. Reframing bahwa gue dengan begini gue dapat nilai plusnya begini-begini benar. Okay. Tapi tindakan Yusril untuk cut bahwa gue enggak mau melakukan ini seperti yang gue dapetin dulu adalah tindakan yang bagus sebagai orang tua.
2: Oke. Okay. Gitu. Di line telepon kita udah ada Aci.
1: Selamat pagi Aci. Aci, selamat pagi.
2: Halo, Ci.
4: Halo.
1: Aci, kamu biasanya digoreng apa dicolok?
2: Kalau zaman dulu, Aci, A-C-I,
3: aku cinta Indonesia.
2: Anak zaman dulu, tuh.
1: Aci, apa kabar, Aci?
4: Baik, Kak.
3: Aci, di mana, Ci?
4: Selamat
3: pagi. Ada di mana? Di daerah mana?
2: Jakarta, kah? Atau di mana?
4: Ya, Jakarta.
3: Jakarta. Usia berapa, Ci?
4: Usia 38.
2: Seumuran. Oke, nah sekarang lu nge-cut off-nya dari siapa? Yang mau cerita apa nih?
4: Dari mama sih, lebih tepatnya mama.
2: Lu mau nge-cut off dari mama?
3: Lu cut off mama ya?
2: Hah? Sudah apa belum?
3: Sudah.
4: Minggu lalu.
2: Hah? Wah, baru dong nih.
3: Aci, kamu anak keberapa dari berapa saudara, Ci?
4: Jadi aku anak pertama, jadi dua bersaudara.
2: Ci, sorry Ci, ini kita kurang dengar, takutnya Sobat Gin juga kurang dengar.
1: Iya.
2: Bisa agak keras nggak, Ci? Sorry banget.
4: Ini cakep
2: nih. Oke, Ci, jadi gue ulang bahwa lu nge-cut off hubungan.

0: hubungan sama orang tua, sama mama, dan baru minggu kemarin.
1: Betul, jadi singkat cerita, papaku udah meninggal 2015.
2: 2015 papa meninggal karena apa?
1: Kecelakaan mendadak, kecelakaan meninggal di tempat.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku udah pernah ke psikolog, trigger pertamanya itu setelah aku runut-runut adalah waktu kecil. Mama dan papa terutama papa tuh sering membedakan aku sama adikku.
0: Maaf, Ci, ini suaranya hilang lagi nih, suaranya kecil.
1: Oh iya, halo.
0: Nah, yeah. segini Ci, thank you. Ini karena Sobat Kin takutnya gak denger. Oke. Next, silakan.
1: Waktu aku kecil tuh, papa sering membedakan aku sama adikku. Jadi triggernya, kita pernah ngomong akhirnya heart to heart, kenapa adikku menyebalkan itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi papaku tuh sering membedakanku dalam hal kayak misalnya aku juara, kebetulan kan adikku tuh untuk akademis kurang ya kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku tuh sering dikasih reward-reward sama papaku tuh kalau misalnya juara kelas gitu, dan adikku ternyata cemburu.
0: Oh.
2: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oh, di sini justru kamu yang biasa kan si adik ya, yang selalu dimanja ya,
2: atau
0: yang selalu dibedakan.
2: Mm-hmm.
0: Ini justru kamu yang dapat privilege semua itu.
1: Dari papa.
0: Oke.
1: Akhirnya mama menyeimbangi dengan dia lebih perhatian ke adikku.
0: Oke.
1: Tanya trigger pertamanya. Karena aku sempat ke psikolog, jadi aku runut-runut dan akhirnya aku bisa menyimpulkan benang merahnya. Papa meninggal 2015 kecelakaan. Aku seperti kehilangan pelindung.
2: Karena papa meninggal ya.
0: Umur berapa pada saat itu?
1: Papa masih muda, umur 48.
0: Kamu pada saat itu?
1: Aku 2015, berarti umur 26.
0: Oke, 26.
1: Nah, posisinya aku kerja, adikku kuliah, dan mamaku tidak berpenghasilan atau ibu rumah tangga istilahnya.
0: Oke.
2: Oh, jadi support sistem finansial finansialnya supportnya dari kamu, karena kamu yang kerja?
1: Betul. Jadi setelah papa meninggal, aku jadi generasi sandwich.
0: Oke.
1: Seperti itu. Sebelum papa meninggal itu, papa sempat menitipkan, karena kan aku satu alma mater sama adikku.
0: Oke.
1: Jadi dia menitipkan, titip ya, berarti nilai-nilai adikmu. Jadi triggernya kedua itu adalah karena aku merasa itu seperti wasiat, setelah papa meninggal aku ingin adikku tetap kuliah.
0: Oke.
1: Jadi aku bela-belain lah istilahnya kerja gitu kan, kuliahin sampai akhirnya aku nikah. Aku hanya minta satu sama suamiku, izinkan aku buat menguliahkan adikku karena itu wasiat dari papaku.
0: Oke. Terus?
1: Suami setuju, kita kuliahin. Ternyata dia tidak memanfaatkan itu, istilahnya tuh uangnya yang kita kuliahin tuh tidak untuk kuliah.
0: Oke.
2: Ketahuannya kapan tuh?
1: Karena saat satu alma materku itu jadi asdosnya dia.
0: Karena dia seniornya, terus ada yang ngasih tahu gitu ya.
1: Mas, tolong dong cekin nilai adikku gitu kan, ternyata dia nggak pernah masuk Aci.
0: Tamulu
1: gitu lah.
0: Sedangkan ada figur seorang Aci yang kerja dan belum menyisihkan uangnya demi adiknya.
2: Iya, karena menganggap ada wasiat papa yang harus menjaga adik.
1: Akhirnya aku marah di situ, kondisinya aku marah, aku berantem sama adikku di rumah, di rumah kedengeran sama mamaku, sampai akhirnya mamaku sakit masuk ICU. Jadi intinya aku suamiku pertamanya marah, ini kita udah bela-belain ngeliahin ternyata nggak ada hasilnya gitu lah intinya. Jadi
0: okay. suami marah.
1: Sama suami, akhirnya aku berantem sama adikku di rumah mama, kan aku udah pisah rumah sama mama. Aku berantem, ternyata mama kan di kamar posisinya.
0: Mama dengar.
1: Masuklah ICU.
0: Ya Allah. Stres tuh mama.
1: Ada rasa bersalah aku.
0: Sorry kak, suaranya hilang lagi kak.
1: Aku merasa bersalah, jadi aku kayak ngerasa, ini mama masuk ICU gara-gara lu. Intinya gitu lah, jahat. Ini lu sih gak bisa ditahan-tahan gitu kan, bisa lu, intinya begitu. Masuk ICU, drop. Mamaku drop. Akhirnya karena aku merasa kayak ada perasaan bersalah, jadi aku di hatiku tuh kayak nyalahin aku. Sedangkan aku melihat adikku tuh kayak biasa aja gitu. Dia kayak biasa aja. Sampai akhirnya aku
0: Sorry kak, suara lu hilang lagi kak. Maaf banget.
1: Halo.
0: Iya.
2: Ya.
1: sampai kita ke sekolah, aku ceritain semuanya. Akhirnya aku minta maaf sama mama, aku janji buat gak akan berantem lagi sama adikku. Terus tahun pokoknya seiring berjalannya waktu, adikku tuh nganggur, kasihan nganggur.
0: Kuliahnya beres gak tuh kak?
1: Enggak, akhirnya aku bilang kan
0: ya Allah.
1: Aku akhirnya berhentiin kuliahin.
2: Kamu yang berhenti, kamu apa, subsidi stop ya?
1: Enggak subsidi, full.
2: Maksudnya full,
0: kamu bantu
2: stop sama berhenti sekali?
1: Betul, iya, jadi aku cuma kasih uang bulanannya dia.
0: Oke.
1: Terus mintain duit kan. Akhirnya karena aku juga kedesak, aku hamil, terus abis ambil mobil waktu itu, jadi aku kedesak ekonomi. Aku bilang lah sama dia, lu sampai kapan nganggur? Cari kerja lah, jadi tukang parkir lah. Mamaku terus bingung lagi.
0: Aduh.
1: Aku cerita.
0: Ini umur berapa nih si adik nih pada saat lu udah kayak gini nih? Kuliah berarti harusnya selesai, let's say 23, 24.
1: Dia kuliah sampai 7 tahun, Kak.
0: Dan gak selesai. Dan begitu selesai, gak ada motivasi untuk kerja apapun.
1: Betul.
0: Aduh. Aduh.
1: Sama aku kan setelah keluar dari ICU itu kan lumpuh 2 tahun. Jadi hanya bisa beraktivitas di atas kasur.
0: Ya Allah.
1: Jadi akhirnya karena mama sakit lagi, drop lagi, aku tahan lagi berantem sama adikku, aku baik-baikin lagi. Sampai akhirnya yang tadinya aku kayak ngerasa aku capek nih anak laki-laki, tapi gak pernah ada semangat buat nyari gitu kan. Aturan dia yang jadi figur gantinya apa buat
2: Bapak. Betul.
1: Buat mamaku, apalagi kan aku maaf, aku Batak gitu kan. Aku selalu didoktrin sama mamaku, gantinya orang tua di adiknya gitu kan.
2: Ya kalau Batak ya.
1: Jadi apa yang bisa aku ngarepin dari adikku, sedangkan masa depan dia aja gak jelas. Maaf, bukannya aku ngejengkal. Aku selalu berkali-kali tuh ketinggi panas setiap mamaku bilang, Kamu ngejengkal adikmu gitu dulu. Jadi kayak ada sesek gitu di hatiku. Sampai akhirnya adikku mau nikah tahun 2023, adikku nikah, mamaku datang lagi minta aku buat bantu. Sampai akhirnya kemarin, dua minggu yang lalu, anakku masuk rumah sakit, Montaber, Kak. Tuh, motor adikku tuh rusak. Kan dia sudah kerja, dia posisinya udah kerja karena udah menikah, kan dia kerja. Dia mobile, butuh motor. Aku bilang, pinjemin dong adikmu motor. Jadi tuh mamaku tuh selalu jadi tameng kalau adik.
2: Iya, adik butuh apa-apa ya.
1: Gitu. Karena kan istilahnya kan dia sudah berumah tangga, mau sampai kapan aku melindungi dia gitu kan.
0: Iya.
1: Super, sedangkan aku punya 3 anak, punya suami yang mesti aku jaga, soalnya.
0: Aduh.
1: Dan posisinya aku di rumah sakit, Kak. Anakku sakit Montaber bayi 10 bulan. Jadi kan capek ya, Kak. Terus aku bilang, ya udah, aku kan gak ya, pakai aja dulu motorku, aku bilang gitu kan. Karena posisi anak sakit, jadi aku pulang dari rumah sakit ke mama.
0: Terus?
1: Karena buat ada yang ngebantu, karena mbak kan aku taruh situ kan. Terus aku ngebantuin, suamiku pulang. Aku mau istirahat, kan capek kak, gak tidur kan.
0: Iya.
1: Tidur, baru selesai mandi, ramas, tiba-tiba mamaku nangis.
0: Kenapa?
1: Nadanya teriak. Aku gak bisa ya bantuin mama buat minjemin adikmu. Apa rumah ini mesti dijual biar supaya adikmu bisa beli motor? Itu
0: astaga.
1: Karena kondisi aku capek ya. Aku langsung kayak, ma bisa gak sih ma? Ntar dulu aku capek. Kenapa sih mesti kebutuhan ucap terus. Kebutuhan adikku terus gitu kan. Kebutuhan dia terus gitu. Aku cuma mau tidur dulu, bentar aku istirahat, aku rela, aku tidur gitu kan. Nanti kan bisa kita omongin, emang ngasih banget hari ini langsung gitu. Ini kan adiknya butuh, waktu terus jalan.
2: Ci, sesering apa sih konflik sama mama kayak seperti ini tuh?
1: Sering banget.
2: Dan gak pernah selesai juga. Kalau lagi didiskusikan atau dikomunikasikan gak pernah selesai, balik lagi gitu ya.
1: Aku sakit. Kejadian ICU itu nanti ibaratnya aku kan udah anak yatim ya. Aku gak mau kehilangan mamaku. Jadi banyak perasaan mendem, keselku sama mama, sama adikku itu yang aku
2: agak besar dikit sih. Suaranya agak hilang.
0: Hilang lagi.
1: Banyak perasaan kesel, marah tuh yang aku tahan karena aku tuh selalu terbayangi atau dihantui soal kejadian yang mamaku masuk ICU dan
0: jadi takut
1: triggerku yang aku tahan sampai akhirnya kemarin karena kondisi capek kali ya dan aku nggak bisa ngontrol, aku bilang akhirnya karena marah, aku capek, aku bilang itu. Terus maksud mama dari papa meninggal sampai sekarang dia bisa selamat, aku nggak ada tugas, aku nggak ada peran, sedangkan mama selalu lebih apa mewajibkan itu aku sebagai aku anak pertama, aku bilang gitu. Mama selalu ngedoktrin aku buat ngebantuin dia, istilahnya seperti itu.
0: Dan lu sudah melakukan itu semua ya?
1: Wah,
0: iya dong, udah
2: iya,
0: semua
2: iya.
0: Kuliahin 7 tahun, ini fasilitas dikasih udah semua, tapi nyokap tidak menganggap lo bahwa lo sudah membantu, seakan-akan kayak belum ngapa-ngapain gitu ya.
1: Betul, aku menikah kak, motorku aku tinggal buat adekku, laptopku aku tinggal buat adekku. Apalagi waktu tapku aku tinggal, handphoneku aku tinggal.
0: Wih, semua.
2: Untuk adik. Ci, kalau kamu kan suka berkomunikasi, diskusi atau juga bersih tegang sama mama gitu ya. Kalau sama adikmu kamu sering enggak?
0: Nah,
2: gitu.
0: Negor enggak lo ke adik lo? Woi, lu udah gua kasih ini. Gua sih dari kuliah udah gua marahin sih itu.
2: Iya.
1: Pernah kondisinya jadi yang waktu itu mama masuk ICU dijaga berdua. Lagi enak nih momennya lagi berdua. Kita makan siang lah tuh, kita makan siang. Itulah yang akhirnya dia cerita sebenarnya tuh gue tuh cemburu sama lu
2: dari kecil.
1: Iya betul.
2: Karena papa ya.
1: Lu akademis lu bagus. Gak pernah gue denger papa ngebanggain gue kalau arisan keluarga selalu lu motor selalu baru, handphone baru, bahkan gue sisa-sisaan lu apa lungsuran.
0: Jadi kerja gitu.
2: Iya.
0: Usaha dong ya enggak sih? Yeah. Kan lu kan mendapatkan kan apresiasi karena lu sekolah yang bagus. Ya dong, benar enggak?
2: Jadi adiknya
0: I think she deserve what she got dari papanya dong.
2: Adiknya Cini menggunakan tameng ibu untuk berkas
1: ya.
2: Bahwa gue tuh dulu pernah ngerasain enggak adil loh, diperlakukan tidak adil gitu loh. Ini cara gue
0: Ya.
2: Tapi dia nggunain mama.
0: Benar.
2: Gitu
0: okay.
2: Mama sebagai senjata untuk maju ke depannya. Wah, gitu.
0: I mean, iya. Oke. Terus.
2: Kamu ke psikolog berapa lama?
1: Sekali waktu itu yang kejadian ICU kan dokter bilang pasang ventilator mama.
0: Ya Allah, sampai ventilator. Kak, sorry. Adek lu sadar nggak bahwa mama tuh masuk ICU karena ada maaf ya. Ada di sini ada X faktor dari dia juga gitu loh.
1: Oh sadar.
0: Tahu,
1: ya. Nah, kan akhirnya kita pas lagi makan siang itu maaf-maafan aku bilangnya ya udah next baik ya, aku bilang gitu, bantuin gue gitu.
0: Iya dong.
1: Lu siapa lagi?
0: Terus akhirnya mama, berubah nggak tuh kakak adik lu?
2: Adik.
1: Berubahnya gimana ya? Pas lagi kejadian yang aku tegur dia, ya lu minum aja di tukang parkir Indomaret, itu kan. Itu kita sempat gendiman tuh. Jadi aku kalau dia ada di rumah mama, kalau dia ada di rumah mama, terus aku main dia keluar gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya posisinya adikku mau nikah, dia mungkin kepentok biaya.
0: Oke. Oke kak, ini sorry karena waktu nih, kita mau fast forward ke lo nge-cut off baru minggu kemarin. What happened kak? Boleh gak kita langsung ke situ? Karena kita gak ada waktu banyak.
2: Apa rasanya gitu ya? Dan kenapa?
0: Kayaknya semua udah oke. Tapi ternyata minggu, lu tadi bilang minggu kemarin lu cut off nyokap lo. What happened kak?
1: Akhirnya posisinya tuh waktu itu berantem sama mama, aku bawa anakku lagi, aku telepon suamiku, aku mau pulang ke rumah gitu. Karena kan kondisi udah gak enak kan, aku mau pulang ke rumah. Jadi dari mulai pulang ke rumah, aku bawa mbak, mama di rumah sendirian. Aku takut, jadi ada perasaan kayak misalnya setiap aku berantem sama mama tuh.
0: Pastilah.
1: Nah, ada perasaan tuh di hati, ntar lu kejadian lagi, ntar lu kejadian lagi, lu mau ngebunuh mama lu, mama perlahan, ini semua ulah. Jadi aku berantem sama diriku sendiri. Sampai detik ini, aku berantem sama diriku sendiri, kan aku ada sisi di rumah mama ya. Jadi aku ngeliat kegiatan mama gitu kan, cuman waktu itu. Jadi kadang aku nangis, mau telepon buat minta maaf, cuman mikirnya, sampai kapan aku ya kesiksa mulu batinku gitu kan. Aku mau juga mama belajar gitu buat menghargai perasaanku gitu.
2: Karena mama juga dalam kondisi sakit sih ya.
1: Iya, jadi mamaku tuh kondisi sakit yang kadang marahnya tuh kan dia hipertensi juga kan. stabil.
3: Ya Allah.
1: Stabil kok kayak teriak, tiba-tiba tuh teriak gitu. Jadi emang ya mesti kita yang mau, cuman kadang kan kita ada posisi capek ya, sama keadaan, sama kerjaan, keluarga gitu. Jadi aku kayak untuk minggu ini aku mau coba deh nggak kesana dulu gitu. Jadi aku bawa anakku ke rumah, aku suruh buat jaganya di rumahku gitu. Cuman ya sampai saat ini perasaan bersalah, perasaan kayak buat ke rumah mama buat minta maaf gede banget. Cuman aku kayak mau ngasih pelajaran ke mama, aku juga bisa marah gitu.
0: Nge-cut off nyokap di saat nyokap lagi sakit dengan keadaan seperti ini, asli gak gampang sih.
2: Betul. Makanya Aci ada perasaan bersalah.
0: Tapi Ci, sorry, kan lu kan di sini bilang lu nge-cut off pengen ngasih pelajaran ke mama gitu kan, pengen nunjukin bahwa lu juga bisa marah gitu kan.
1: Pengen kayak di hati
0: gitu. Menurut, gak mau tanya, gue tanya Untung, orang tua masih bisa gak sih mencerna apa yang diminta sama seorang anak di umur sekian gitu loh?
2: Gini, kan
0: nyokapnya paling seumuran nyokap gue juga nih gitu loh.
2: Kalau gue sih bilangnya sebaiknya jangan kayak gini. Kalau definisi cut off itu atau cut off in relationship atau cut off emotional cut off, orang emotional cut off itu dia tinggal bareng tapi mematikan emosi. Jadi dia responnya sedikit aja, banyak ngangguk aja, banyak kalah. Yeah. Tapi kalau yang ini kan relationship cut off. Jadi secara fisik dia pergi, kemudian memutus.
0: Pengen mamanya belajar.
2: Ya,
0: pengen mamanya realize.
2: Ya, memutus kontak gitu ya, enggak peduli lagi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau menurutku ini bukan sesuatu yang gampang.
0: Ya.
2: Karena orang akan bilang durhaka, lu gak tahu diri,
0: bener.
2: Orang tua lagi sakit, begini-begini gitu kan ya.
0: Bener.
2: Terus berharap ibu juga belajar dari situ, jawabannya bisa ya, bisa enggak.
0: Benar.
2: Jadi kalau menurut aku,
0: di saat udah tua lagi.
2: Iya. Daripada nanti ada perasaan menyesal, mendingan jangan the real atau truly cut off in relationship, tapi lebih baik boundaries.
0: Apa tuh boundaries?
2: Boundaries itu jaga jarak. Jaga jarak itu adalah lo mesti punya aturan. Ma, kalau untuk mama aku bantu, tapi buat adik enggak.
0: Okay, that's nice.
2: Karena mama kan,
0: that's nice.
2: Mama kan sendiri sekarang, mama sakit, aku bantu, tapi buat adik enggak.
0: Yeah.
2: Dah. Kemudian itu akan berlangsung terus berlangsung. Mau Senin, mau Selasa, mau tahun depan, Aci harus tegas.
0: That's nice.
2: Gitu ya. Terus kalau misalnya gini, ma, aku boleh, mama boleh ngomong sama aku, tapi no ngomong soal adik. Itu jelas tuh batasannya tuh.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Ma, kalau mama aku kasih duit, kasih adik, nanti ada konsekuensinya. Aku potong uang mama.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mama akan belajar tegas, gitu, tegas gitu loh. Nah ini boundaries. Jadi nggak ngomongin adik gitu ya, mengurangi frekuensi ketemu sama adik gitu ya. Itu adalah cara kita untuk menjaga jarak supaya kita waras.
0: Nice.
2: Tapi kalau cut off gitu ya, rasanya gitu ya. Tadi dia udah merasa bersalah, ngelihat CCTV sedih gitu kan. Itu juga ngeganggu sih. Apalagi kondisi
0: ngeganggu sih Aci juga ya.
2: Enggak Aci karena dia sebagai anak, anak tua loh ini.
0: Ya.
2: Anak tua itu bebannya tinggi, berat gitu loh.
0: Dan kayaknya dari suaranya Aci, Ci, lu udah kayak gini udah tiap hari bertahun-tahun ya, Ci?
1: Iya.
0: Capek ya, Ci ya?
1: Banget.
2: Duh, Ci, kalau saya bilang sih kamu cut off-nya sama adikmu aja gitu ya. Biar dia hidup gitu, hidup sendiri gitu. Tapi kalau sama ibu sih sebenarnya jangan gitu ya, karena dia kondisinya sakit gitu.
4: Mungkin dengan catatan ibunya juga harus bekerja sama dengan dia untuk sama-sama bahwa adiknya ini harus ada yang di dalam tanda kutip diruat nih.
2: Cuman gini,
4: ya kan?
2: Kan gini, masa lalunya si Aci ini adalah Aci ini anak kesayangan papa yang berprestasi. Kemudian adik ini adalah adik yang tidak berprestasi. Terus papa suka banding-bandingin gitu kan. Mama sebagai orang tua harus support ke adik gitu ya. Ini kan sebagai pola yang dia bilang bahwa anak gua tuh yang Aci dapat dari bapak, yang adiknya dari saya dong gitu ya. Nah, tapi jangan berharap ya. Kalau menurut saya Aci enggak usah berharap mama kemudian jadi akan lebih lebih
0: tersadar.
2: Tapi itu lebih kendalinya di tangan Aci.
0: Iya,
2: karena Aci inilah yang sekarang
0: menjadi keran.
2: Iya, menjadi keran. Jadi sama adik itu benar-benar yang strict gitu loh.
0: Strict. Sorry, lu nge-cut off nyokap kan baru seminggu nih. Tapi lu punya akses ke CCTV ke rumah nyokap. Right? Di saat nyokap lagi sakit. Gue tanya deh dari skala, gue pakai namanya pakai Untung nih.
1: Kenapa?
0: Gue mau nanya pakai skala. Sekuat apa lu ngelihat nyokap begini?
1: Mah, hancur.
2: Iya. Yeah.
0: Si, lu juga nggak kuat, cuy.
2: Betul.
0: Yang ada lu hidup lu juga jadi uring-uringan lah bahasanya ya.
1: Betul.
2: Efek dari cut off itu salah satunya adalah perasaan bersalah.
4: Guilty-nya tuh ada banget.
2: Apalagi ini soal mama. Apalagi sedang sakit. Kalau Yusril temenan sama gue, Yusril gak bener, gue cut off. Gue gak mikir-mikir. Gue cari aja.
4: Iya
2: kan, karena temen doang gitu kan.
4: Cari circle lain maksudnya.
2: Betul ya kan? Gitu loh.
4: Atau misalnya, taruhlah misalnya pacar atau seseorang yang dekat. Ketika kita memutuskan untuk cut off, ya udah. Kita tinggal selesai dengan hubungan itu, selesai.
2: Betul.
4: Tapi yang namanya mama dan anak, orang tua dan anak, tentu nggak bisa sesimpel itu.
2: Betul, karena relationship cut off itu adalah sampai nutup akses, sampai pindah, sampai nggak mau ketemu.
4: Iya.
2: Jadi itu nggak perkara gampang kalau sama orang tua.
0: Gampang. Ini jadi nyokap suka WA, lu reject, lu block atau apa nih?
1: Kenapa?
0: Kalau Wawa, nyokap Wawa gitu, lu reject atau lu block atau lu apain?
1: Dia belum ada hubungin aku.
4: Karena mungkin baru seminggu.
0: Oke.
1: Belum.
0: Gue setuju dengan yang lu bilang tadi sih.
4: Iya. Yeah.
0: Cut off the brother.
4: Iya. Yeah.
0: Mm-hmm. And make boundaries with the mother.
2: Iya. Yeah, yeah, tapi iya, make boundaries. Kalau adik udah diajarin lah untuk mandiri, gila lu udah nikah masih aja gitu ya. Tapi kita juga harus maklum kenapa adiknya kayak begini.
0: Iya.
2: Adiknya begini tuh karena tadi ya pola kecil masa kecil yang selalu dibandingkan sehingga dia menggunakan mama untuk sebagai senjata untuk dikasihani gitu ya.
4: Lagi-lagi kita harus berkesimpulan bahwa pahami emosi si adik ini, tapi jangan dibenarkan perilakunya
2: yang sekarang.
0: Iya. Dan Aci bisa, gue bisa dengar sih dari suara lo. Kayaknya lo malah menyiksa diri lo sendiri dengan melihat keadaan nyokap seperti ini dan lo nggak bisa ngobrol sama nyokap.
2: Betul.
0: You are torturing yourself.
4: Iya.
0: Gak kebayang sih rasanya kayak apa, lo tiap hari pasti mikir aduh nyokap lagi apa.
1: Iya.
0: Nyokap ada siapa di rumah?
1: Gak ada, karena kan aku bawa mbaknya.
0: Oh my god.
2: Yeah.
1: Jadi kalian kebetulan kan kalau itu kan ada grab kan, jadi ya kalian
2: harus kirim. Satu pertanyaan penting. Keputusan kamu untuk cut off ini dilakukan dalam kondisi tenang atau emosional?
1: Emosi.
2: Dah, itu salah.
0: Oke, kedua adalah gue mau nanya, kalau lo nih sekarang nih, lo diminta untuk ke rumah nyokap, lo happy apa enggak?
1: Udah.
0: Oke. Lu oke enggak dengan yang untung bilang dari menurut gue sih itu solusi sih, dicoba. Don't cut off your mother, tapi bikin cut boundaries. Cut off your brother.
4: Yes.
0: Itu gue setuju sih.
4: Itu.
0: That's a nice one.
4: Mungkin jadi satu pertimbangannya Aci ya.
0: Thank you Aci.
4: Thank you Aci.
0: Ini satu topik yang kita dapat juga bagus sih.
4: Apa
0: karena gue ngeliat banyak orang yang udah gede, tapi kok kayak enggak bisa kerja. What happened sih sama orang-orang begitu?
4: Tidak.
0: Bener gak? Sobat Kin, ada lu di circle lu ada gak orang yang udah tua nih ya? Bukan, let's say umur 30, tapi kok kelakuannya kayak gak mau kerja.
2: Tidak matang, minta tidak mandiri.
0: Minta difasilitasi, masih minta sama orang tua. Itu kayaknya harus kita bahas deh.
2: Boleh aja.
0: Next week boleh tuh ya.
4: Ya boleh.
2: Nah, tapi Sobat Kin dan lu berdua ya. Kita mesti sadar ya, tadi gue tanya kan, Ci, ini keputusan diambil dalam kondisi apa? Emosi. Baik, sebaiknya ya, kalau mau cut off itu, evaluasi hubungan lo sama orang tua lo, sama temen lo, sama pacar lo, baik-baik. Yang kedua, gitu ya, cobalah, selain dievaluasi adalah cobalah untuk menyelesaikan terlebih dahulu.
0: Oke.
2: Kemudian jangan ambil keputusan dalam kondisi emosi. Karena Aci bilang, ini emosi.
0: Emosi.
2: Makanya jadi kayak begitu.
0: Aduh, kebayang
2: Nah, kalau aku sih bilang sih bukan... ini kata-kata cut off itu kan kayak kejam ya.
0: Okay.
2: Sementara dalam hubungan darah tidak ada kata pemutusan. Jadi sebaiknya boundaries lebih cocok digunakan.
0: Okay.
4: Boundaries itu masa batasan.
2: Terutama tadi sama si adik ya. Sama ibu juga. Jadi yang seperti tadi,
0: membuat aturannya.
2: Aku mau datang ke rumah tapi enggak mau ngomongin soal adik.
0: Ya. Gitu. Itu juga ngasih, satu lu ngasih boundaries, di satu lu menunjukkan authority di situ.
2: Betul.
0: And that's good gitu. Menurut ketika lu menunjukkan authority, di mana nyokap lu mudah-mudahan belajar. Oh, okay. Wow, okay. Now she's in command. And it's for a good reason menurut gua. Yeah, yeah. That's nice menurut
4: karena
0: gua.
4: Karena ada reason yang disadari oleh keduanya.
0: Iya.
4: Ini nih enggak benar.
0: Nice.
4: Kalau dia selalu disuapin, kapan dia bisa makan sendiri? Kapan dia bisa nyari makan sendiri?
2: Betul.
4: Karena dia udah ada tanggung jawab.
0: Ya, ya,
4: betul, dia udah ngambil anak orang.
0: Iya loh.
4: Dia udah ngambil anak kesayangan dari papanya.
0: Iya
2: kan? Aku iri karena aku dulu gitu kata adiknya kan. Karena aku gini terus dipakai tuh istilah itu tuh.
0: Iya. Oke. Kita bisa satu caller lagi?
4: Masih satu caller
0: ini
4: lagi.
0: Ini soalnya banyak yang katanya udah wawa tapi belum dihubungin.
4: Ya,
0: banyak yang cerita katanya nge-cut off dari orang tua banyak banget ternyata.
2: Boleh satu
0: mertua
2: lagi.
0: Mertua juga adik, ada loh guys ya.
4: Bahkan ada yang adik ipar.
0: Oke. Yang lain kita tunggu, kita satu caller lagi. Kita masuk ke Nadine Amiza
4: dengan Sorai.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Computer Vision Syndrome adalah sekumpulan gejala pada mata yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Computer Vision Syndrome akibat penggunaan gawai yang berlebih patut diwaspadai. Apabila muncul gejala seperti mata buram, penglihatan menjadi ganda, nyeri kepala, dan iritasi mata, segera istirahatkan mata Anda. Atur postur dan posisi duduk, pastikan cukup cahaya, berkedip secara berkala, dan jangan lupa istirahatkan mata Anda. Ingat 20-20-20, istirahatkan mata setiap 20 menit. Lihat keluar sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Info lengkap hubungi 031-820-10000 atau WhatsApp 081-5111-01000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada 2 lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Surabaya diprediksi cerah sepanjang hari, namun warga pesisir diminta tetap waspada terhadap banjirop. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Amerika Serikat dan Iran dikabarkan telah mencapai kesepakatan damai setelah merampungkan draft nota kesepahaman atau MOU. Mengutip berita CNN Indonesia, penandatanganan dokumen tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Swiss sebagai bagian dari upaya mengakhiri ketegangan antara kedua negara. Setelah penandatanganan, kedua pihak akan memasuki tahap verifikasi dan melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah penting menuju stabilitas kawasan, termasuk pembukaan kembali jalur perdagangan strategis di Selat Hormuz. Beralih ke berita selanjutnya, Belanda dan Jepang bermain imbang 2-2 pada laga grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Belanda sempat 2 kali unggul di babak kedua. Namun Jepang mampu membalas setiap ketertinggalan dan mencetak gol penyeimbang menjelang akhir pertandingan untuk menghindari kekalahan. Dilansir dari Detik Sport, hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi 1 poin pada pertandingan perdana mereka di grup F Piala Dunia 2026. Memasuki berita utama, cuaca di Surabaya pada Senin 15 Juni 2026 diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, kondisi cuaca cerah diperkirakan mendominasi sejak pagi hingga sore hari dengan suhu mencapai kisaran 32 hingga 33 derajat Celcius. Meski demikian, warga yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjirop akibat pasang air laut. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah pantai dan pelabuhan juga diimbau untuk terus memantau informasi cuaca dan kondisi pasang surut laut dari BMKG. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.
6: Lapor ya.
7: Iya, lapor lah intinya ya. Kamu sempat berekspektasi ada jawaban selain ngebela anaknya enggak?
8: Ada dong, pasti dong.
7: Oh, iya dong.
6: Oh, ada.
7: Pasti kan dia di support dong sama mertua maunya dong.
8: Iya, karena aku mikir gini ya. Oh, aku di agamaku yang aku tahu mungkin Islam apa agamaku tidak aku tidak baiklah di agamaku, maksudnya tidak baik-baik banget gitu ya.
7: Iya.
8: Banget nih agamanya. Tapi yang aku tahu di agamaku setiap suami yang tidak bekerja itu ditanggung oleh orang tuanya, si istrinya ini dan anak-anaknya akan dibantu oleh orang tua laki-laki. Tahuku di agamaku seperti itu. Itu akan tanggung jawab itu akan misalkan si suami ini tidak bisa bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya yang beralih. Itu tuh orang tuanya. Tahuku di dalam agamaku seperti itu mengajarkannya. Karena itu yang dipakai orang tuaku juga, kakak-kakakku. Gitu.
7: Okay. Karena kan memang ada batasannya sebenarnya. Ketika sudah dalam beberapa tenggat waktu tertentu, suami tidak menafkahi lahir dan batin.
6: Ini barusan topik ini mau kita angkat buat minggu depan ya.
7: Oke, ternyata ini nyambung nih. Oke, Kak, akhirnya lu udah ngadu, setelah lu ngadu and then what
1: lu malah disalahin,
0: didamprat
1: sama mertua. Oke. Terus ini kejadian udah berapa lama nih si suami tidak ada kayak motivasi dan lain-lain?
8: Iya.
0: Tapi pernah
8: tahun kedua pernikahan.
1: Sekarang sampai sekarang masih?
8: Sampai sekarang masih. Dan di tahun keempat kemarin sempat bekerja, gue yang masukin kerja. Tapi dia bekerja pun dengan gaji yang menurut gue lumayan, gue hanya dikasih sekedarnya sama dia.
1: Oke. Terus dia berhenti di kerjaan itu?
8: Akhirnya dia berhenti di kerjaan itu karena dia bilang capek dan banyak kebok.
0: Wait. Apa alasannya?
1: Capek katanya.
8: Nomboknya, kerjanya.
0: Oke. Udah dimasukin kerja God. Terus gitu.
1: And how do you feel ketika lu udah masukin suami and then dia ngomong seperti itu?
8: Ya, gue cuma bisa narik nafas, gue cuma bisa yang gue coba cerna lagi bahasannya. Gue sempat berantem gede. Gue selama gue berumah tangga kak, di tahun keempat gue sudah mulai keluar masuk rumah sakit. Udah tahun ketiga kan aku punya baby tuh. Kena baby blues, dari baby blues psikis gue makin gak jelas, gue makin kerja sendirian. Aduh. Udah gitu punya anak, semua biaya dari mulai lahiran, akikahan, anak ulang tahun, semua full biaya dari gue.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Dia dekat gak sama anaknya?
8: Ya karena pas baby dia yang rawatin ya, jadi dia yang di rumah, gue yang kerja, ya lumayan deket sih. Tapi okay. Deket banget.
0: Sedekat apa dia dengan ibunya?
8: Wah, kalau itu gue gak pernah mencakup ke sana ya kak. Karena kalau deket banget gimana ya gue gak tahu. Karena anaknya diem, setelah menikah tuh dia lebih banyak diem.
0: Dia kakak. Berapa saudara sih?
8: Dia hanya 3 bersaudara.
0: Dia anak berapa?
8: Dia anak pertama.
1: Anak pertama. Oke. Okay. Ini kan di sini kita ngomongin tentang cut off-nya ya. Oke. Okay, nah, di sini lu bilang lu pengen cut off sama suami tapi belum berani. Artinya di sini kalau cut off yang tadi udah dibahas sama Yusril sama Untung, tadi offline ya tadi ya?
0: Iya.
1: Yeah. Berarti cerai dong. Cut off tuh maksud lo. Iya.
8: Yeah. Yeah. Karena itu. Dokter jiwa gue menyarankan untuk seperti itu.
1: Lu ke dokter apa sih?
0: Ke psikiater ya.
8: Gue dan psikiater.
0: Halo, putus-putus.
1: Dan?
8: Halo.
0: Lu ke psikolog dan ke psikiater?
8: Iya, betul.
0: Oke, psikolog dan psikiaternya menyarankan?
8: Untuk gue keluar dari lingkaran hitam gue.
1: Keluar dari lingkaran hitam?
0: Maksudnya adalah dalam bentuk realnya adalah divorce.
8: Harus keluar, gue harus, mungkin gue ambil keputusan gue terburuk gue harus sama tangga gue harus bercerai. Dan gongnya lagi, keluarga gue lebih pro sama suami gue dibanding sama gue yang sudah mati-matian.
1: Ada beberapa pertanyaan yang masih harus saya jawab. Sorry, gue harus ulang ini, gue repeat. Jadi, keluarga lo lebih pro sama suami?
8: Ya.
1: Maksudnya gimana nih? Suami, mereka tidak mendukung lo pisah gitu kan?
8: Menurut mereka, kalau kayak gitu tuh lebih menyedihkan dibanding gue harus
0: bertahan.
1: Di sini kan nggak ada yang mau, tidak boleh ya mensupport orang untuk cerai ya, tidak boleh mensupport untuk cerai. Kalau gue, bener nggak sih Untung harus
0: ya,
1: harusnya gini nggak sih Untung, sorry maaf ya. Dia barengan sama suaminya ketemu psikolog pernikahan,
0: betul,
1: gitu nggak sih?
0: Betul. Waktu ke psikolog kamu nggak bareng sama suami kamu kan?
1: Itu.
8: Enggak.
0: Oke.
8: Okay. Enggak. Karena
0: kenapa?
8: Enggak berpikir kalau gue bakal mental.
0: Oke. Okay. Oh, okay. Terus pertanyaan saya, seberapa sering kamu mengalami perasaan tidak nyaman secara psikologis sejak menikah?
8: Sudah dari tahun ketiga pernikahan.
0: Oke. Okay. Okay. Apakah kalau berantem dia melakukan verbal abuse atau tone marah-marah yang cukup tinggi?
8: Enggak, dia sama sekali bukan tipe laki-laki.
0: Seberapa sering kamu membicarakan ini tapi mental lagi?
8: Setiap bulan mungkin atau setiap minggu.
0: Oke, seberapa besar usaha dia untuk melakukan perubahan?
8: Nothing.
0: Oke.
1: Gua harus nanya dikit atau cerita dikit ya.
6: Gue tahu ada beberapa orang yang suaminya tidak bekerja.
0: Ada.
6: Gue tahu. Dan gue pernah nanya sama si istrinya. You happy with this condition? Yeah, happy.
0: Betul.
6: Jadi ada beberapa posisi. Jadi artinya si suami menggantikan posisi. Jadi apa ya, saling kerjasama intinya masih ada. Gue nggak masalah mal. Kenapa? Semua dari gue.
0: Tapi
6: suaminya mensupport hal-hal yang lain.
0: Betul.
6: Anak semua dia yang tanggung, ngurusin ya, ngurusin semuanya. Suami juga ngeliat sedikit ada peluang freelance apa diambil.
0: Oke.
6: Jadi dia ngeliat si suaminya juga maybe di kantoran dia bukan hokinya di situ, tapi ketika ada kesempatan dia tetap akan ambil. Ada kerjaan dikit. Mungkin suaminya nggak bisa ngebawa dia ke restoran yang bintang 5, tapi ada good gesture.
0: Betul.
6: Tetap beliin ini. Tetap mungkin nggak beliin Chanel, mungkin nggak beliin YSL, tapi ngebeliin sesuatu yang nge-appreciate si istri.
7: Chanel-nya L-nya double gitu.
0: Jadi kalau tidak jadi suami yang ganteng, tapi suami yang romantis. Kalau tidak punya romantis, berarti suami yang helpful.
6: Betul.
0: Selalu harus ada value atau nilai lain.
6: Helpful itu tuh. Jadi setelah gue tanya sama dia, dan anaknya sekarang sudah SMA, si suami yang ngurusin nyari sekolah kemana, ngebandingin A sama B, C sama D. Dia tahu istrinya uangnya berapa. Kayaknya ini gak cocok deh sekolah di sini.
0: Itu ada komentar. Udah bener, pisah aja. Harga mati.
6: Ntar dulu. Kamus gue gak bisa. Gue gak mau.
0: Okay.
6: Gak, tapi maksud gue, di situ ada take and give. Di situ ada kerjasama.
0: Iya.
6: Pernah gue nonton serial, namanya adalah Desperate Housewives.
0: Oh iya.
6: Ya, ini zamannya DVD. Itu ada momen, tapi ini balik lagi di Amerika ya. Itu tiba-tiba mereka nge-switch. Oke, gue yang di rumah, lu yang kerja.
0: Beberapa kasus di Indonesia juga ada yang kayak begitu sih.
6: Gue yang ngurusin bayi, lu yang kerja ya. Mereka nggak switch tuh cuy. Tapi semuanya di rumah, dan Amerika kan nggak punya pembantu ya, ya di sini ya. Si suaminya ngelakuin semuanya tuh. Dan gue nonton aja, kayak gini tuh, kerjasama tuh segitu pentingnya di keluarga ya, gitu loh. Take and give. Nah sekarang ada nggak hal-hal seperti itu? Kan gue yakin kalau suaminya kayak begitu untung, dia pasti menurut gue akan merasa happy dong.
0: Iya, makanya tadi apa yang kita pertanyaan kita adalah, ini nggak suami lo ngapain? Apa hal positif yang lo lihat?
6: Gitu atau lo tidak mau lihat? Atau mungkin nggak kelihatan atau nggak sama sekali sih? Coba.
8: Itu yang gue tipe orang yang amat sangat mempelajari dalam segala hal, Kak.
0: Apa kesimpulan lo terhadap suami lo yang sekarang sudah jalan perkawinannya 5-6 tahun ini?
8: Yang gue dari tahun ke tahun gue belajar sampai akhirnya gue berpikir, apa ini yang spesial di suami gue? Ternyata yang spesial di dia hanya dia tidak KDRT, dia tidak menipu, dan dia tidak aneh-aneh demi. Tapi dia tidak melakukan apapun di rumah. Dia tidak melakukan apapun, hal kecil pun harus terlaku di rumah baru dia lakuin. Aku di dalam rumah tangga yang disuruh ambil, terus Nomi gue
0: terus putus.
7: Tan.
8: Halo?
0: Ya.
7: Yang tadi terakhir apa?
6: Bisa diulang? Bisa diulang.
0: Suami lo kenapa di rumah gimana?
8: Di rumah tidak melakukan apa-apa. Dia bergerak hanya ketika gue suruh aja.
0: Inisiatif rendah ya.
2: Gen 103,1 FM bisa bangga.
3: Spektrum Radio Jati, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu

0: seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
1: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian bertanya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteksal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
0: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau klot. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
0: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
1: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini

0: menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu gak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain gak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
3: Gen 103,1 FM.
4: Bisa banget.
5: Balance dia lebih banyak.
6: Iya. Bener. Makanya gue sekarang kan mulai ke tuh, kayak anak gue cuci piring.
7: Ya.
6: Ya. Ya kan? Nih, liburan dia harus beresin tempat tidurnya.
7: Ya.
6: Bolak ganti-gantian. Gak ada alasan mau bangun jam berapapun, tempat tidur lu harus rapih.
7: Kasih jalan di atas tali gitu, Pak. Ya. Challenge-nya tuh biar langsung
5: lanjut. Tinggi sama yang sirkus.
7: Kamu harus bisa jalan di atas tali.
6: What is this? Oke, thank you. Kita dapat dua topik buat mungkin dua minggu ke depan.
7: Ya.
6: Udah dapat kita topiknya, guys, ya. Yang tadi mengenai yang kok anak ya persis kayak suaminya di tadi. Ya. Kok bisa sih udah tua tapi lu nggak ada motivasi gitu loh.
7: Ya.
6: Dan ini pasti banyaknya di laki.
7: Iya.
6: Ya. Betul nggak?
7: Betul.
6: Kalau perempuan gue nggak tahu deh. Ada juga sih pasti.
7: Ya pasti ada.
6: Ada
7: juga.
6: Ada motivasi sendiri ada mungkin dia. Kok lu gak ngelakuin your housewife's job sih?
7: Iya, iya.
6: Pasti ada juga, cuy.
5: Atau kalau Sobat Gen ada punya tema-tema yang seru bakal pengen dibahas ya, gak apa-apa.
7: Benar.
5: Ya, wawa ke kita gitu.
6: Iya, iya, iya. Dan satu lagi tadi kita punya topik.
5: Satu lagi apa topiknya?
6: Satu lagi tadi
5: ada selain anak yang spoil
6: ini,
5: tadi.
6: Kenapa ini, sifat berubah setelah nikah. Sifatnya, jadi begitu nikah, berubah. Beda, atau lu gak tahu bahwa setelah nikah kok gini sih?
5: Benar.
6: Kita pengen tahu perubahannya tuh, black and white-nya kayak apa tuh.
5: Betul. Ya, makanya jangan nikah setelah pandangan pertama.
7: Harus pandangan kedua, harus pandangan ketiga.
6: Karena setelah pandangan 1 2 3
5: cinta yang sesungguhnya baru terlihat ketika kau banyak menghabiskan waktu bersamanya.
7: Dimanapun ya.
5: Iya lah. Karena yang pertama gini, Sril, ya kenapa misalnya pasangan lo nggak mau lama, nggak mau buru-buru nikah sama lo? Karena sifat asli lo belum kelihatan.
6: Iya.
5: Kenapa pakai topeng?
6: Iya.
5: Orang itu selalu pakai topeng kalau dia punya motif atau punya tujuan tertentu. Yang aslinya belum tentu kelihatan.
6: Wah, oke. Okay. Iya. Ntar minggu depan ya.
7: Yes.
6: Kita lihat yang mana duluan. Guys, thank you. Meskipun masih sakit, tapi lagunya kita puterin. Senyorita, tapi semoga cepat sembuh. Ya,
7: kita puterin bahkan lebih dari artis pilihan Gen. Karena artis pilihan Gen kesempatannya cuma sebulan sekali.
5: Iya.
7: Ini setiap bulan. Setiap hari.
6: Dan lagunya ini doang. Cepat sembuh ya, Sinyo ya.
7: Semoga
5: Sinyo cepat sembuh. Biar Senin ketemu lagi.
7: Ya, kalau dengar ini, semoga semakin kuat untuk nyanyi ya.
6: Yes. Thank you Sobat Gen yang udah komen, thank you banget yang udah ngobrol-ngobrol. We'll see you guys hari Rabu ya, guys ya.
7: Dah.
6: See ya.

0: Masih barengan sinyang Señorita Yusril Kemal di Gen FM Jakarta Surabaya.
1: Tadi udah barengan sama Untung, belum ngomongin tentang Jepang, tapi sebelum ngomongin Jepang nih, gue pengen bertanya kepada Yusril dan Sobat Gen, apakah tahu lagunya The Massive sebagai artis pilihan Gen kita? Ini yang gue dari dulu selalu mikir, ini maksudnya apa sih?
0: Apa itu?
1: Yang Ku Tak Rela judulnya. Ya, Ku Tak Rela. Terus dia ada kalimat begini di liriknya.
0: Refnya apa itu?
1: Refnya. Ku tak pernah rela biarkan tubuhmu dijamah mereka.
0: Oh, biarkan tubuhmu dijamah mereka.
1: Ya.
0: Kayak gitu-gitulah.
1: Aku ya, lupa kayak gitu, kayak gitu.
0: Aku lupa persis nadanya tuh.
1: Pasti Sobat Gen tahu lah. Udah lama tuh.
0: Iya.
1: Itu ini maksud lagunya agak kenceng ya, guys ya.
0: Iya.
1: Lagunya kenceng ya. Gua enggak ngerti kenapa ya. Tubuhmu dijamah mereka. Awal ini keluar gue yang di jamaah siapa sih? Karena mereka.
0: Iya.
1: Bukan satu orang.
0: Berarti kan banyak.
1: Ku tak rela tubuhmu di jamaah dia. Oke. Okay. Atau orang itu. Ini mereka disebutnya.
0: Oh, aku tahu ini lagunya. Sekali lupa. Berarti, lupa nadanya,
1: berarti
0: Boy.
1: Berarti kan kayak Mira kan, kayak milik rame-rame gitu enggak sih?
0: milikmu. Mungkin ini bukan tentang pasangan.
1: Mungkin bukan ya.
0: Mungkin bukan tentang pasangan tapi mungkin tentang makanan gitu.
1: Oh, makanan
0: yang dibetakin aja tapi enggak rela kalau itu dijamah mereka gitu.
1: Wah, nih kalau kita ada The Massive kesini itu mau gue tanya. Dari dulu itu, guys. Itu album satu ya?
0: Itu album pertama tahun 2006 2007 lah.
1: Sampai sekarang gue belum tahu jawabannya, guys.
0: Sekali lagi

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV Nasional.
3: Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
4: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Lo jarang makan ringan-ringan, kateng bat, berarti jarang lo makan kateng bat.
4: Ya kateng bat, gue makan kateng bat.
5: Buntur halit, gak pernah makan buntur halit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
6: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Mas Rakyat Berani.
7: Enggak, opening end kan? Opening end kan?
6: Iya.
4: Gua jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
8: Gen 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: kami nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz membuat harga minyak dunia langsung anjlok. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Empat aksi mahasiswa digelar di Jakarta hari ini dengan fokus pada isu ekonomi dan evaluasi sejumlah program pemerintah. Melansir berita Kompas.com, massa menuntut penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mahasiswa juga mendesak penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, serta evaluasi program koperasi Desa Merah Putih. Aksi tersebut berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta. Berita selanjutnya, Polda Metro Jaya menyiagakan 585 personel gabungan untuk mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman di Jakarta. Mengutip berita Antara News, pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis, terutama rute perjalanan dan lokasi kegiatan selama kunjungan berlangsung. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk memastikan perjalanan tamu negara berjalan aman dan lancar tanpa penutupan jalan permanen. Memasuki berita utama, harga minyak dunia turun tajam setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, minyak mentah AS atau WTI tercatat turun 4,8%, sementara minyak Brent melemah 3,9%. Kesepakatan tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20% pasokan minyak dunia. Pasar merespon positif kabar tersebut karena diperkirakan pasokan minyak global akan kembali lancar dan resiko gangguan distribusi energi dapat berkurang. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
3: cuma di Gen FM.

0: Ken FM Jakarta Surabaya bareng asinya Señorita Yusril Kemal.
1: Terus nggak beli jersey bola nih sana nih? Kamu.
0: Jadi gini cerita.
1: Kenapa ini? Belum apa udah ketawa. Kenapa?
0: Ini cerita. Ini bukan ketawa, ini sedih. Laginya emang ada alokasi dana buat jersey.
1: Ya,
0: buat
1: ya.
0: Apa kayak sepatu gitu kan. Aku pengen rilisan sana lah
1: ya, ya. Karena mereka selalu punya semacam kolaborasi. Bahkan Converse sana pun punya deal-dealan
0: ya.
1: Converse sana tuh punya deal-dealan sama government sana.
0: Betul.
1: Lu mau masuk sini tapi lu bikin special edition ya.
0: Iya, ada special edition beberapa aparel. Termasuk salah satunya yang garis tiga itu
1: ya.
0: Ada yang
1: garis tiga Converse. Nike juga punya.
0: Iya, di Osaka ada khusus sendiri.
1: Iya.
0: Di Shinjuku ada khusus sendiri.
1: Betul.
0: Apa enggak sangat menggiurkan.
1: Di sini sepatu-sepatu Nike yang kolaborasi sama desainer sana.
0: Ya.
1: Di sini 8 jutaan harganya.
0: Iya, benar.
1: Di sana sekitar 4-an
0: gitu. 4 juta bisa separuh harga lah.
1: Terus.
0: Habis itu udahlah budget segala gitu ada udah ada budget. Tiba-tiba pas mau balik dari Osaka ke Tokyo, itu aku salah tiket, salah tanggal. Artinya aku harus beli lagi tiket Shinkansen. Shinkansen itu, ini kisarannya ya, Shinkansen berdua itu sama kayak tiket Jakarta Tokyo.
1: Nggak jadi beli sepatu deh. Aduh. Pantesan mendarat jam 2, jam 7 langsung MC deh. Kita salah sambung yuk.

0: Halo, halo.
1: Halo, dengan Mas Fendi.
0: Iya.
1: Oka nih, Mas. Ya, asistennya ya. Mas Ade, Rai.
0: Iya, siap, siap.
1: Mas, gini, Mas Ade nih minta saya ngubungin Mas Fendi nih. Kalau misalnya diajak untuk kerja bareng sama Mas Ade, Rai, possible nggak ya, Mas? Kira-kira ya, untuk iklan. Ini aku spill aja ya, Mas, ya. Mereknya nggak, aku nggak spill. Cuman ini adalah susu protein. Untuk nge-gym, kira-kira Mas mau nggak nih?
0: Boleh sih, Mas.
1: Boleh ya?
0: Boleh. Aku itu kan juga pegiat health implant.
1: Oke. Okay. Jadi nanti akan bikin video nih, Mas. Aku to the point aja ya, Mas, ya. Jadi akan bikin video susu protein. Namanya BROTOTOT.
0: Oh, iya.
1: Tapi bacanya brotot.
0: Brotot.
1: No, bukan. Brotot.
0: Brotot.
1: Ah, ini aku lempar ke agensinya aja ya, Mas, ya. Boleh nggak, Mas? Mudah-mudahan oke nih, Mas, ya. Sebentar ya, Mas, ya. Namanya adalah Ibu Fira. Oke, Mbak Fira, ini langsung nih ya referensi Mas Ade nih.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mas Fendi.
0: Iya, siap.
2: Nah, untuk Masnya sendiri, kalau misalnya aku baru lihat foto, ini ototnya asli nih.
0: Iyalah.
2: Jadi kalau misalnya nanti juga pas lagi mengkonsumsi susu kita, emang benar-benar bisa nikmatin sama bisa menyebutkan produknya tuh secara betul gitu. Tadi kan, ya, jadi BR-nya tuh kayak gak berasa tapi digabungin gitu loh. Brot, kayak mau ngomong brutu, Mas. Tapi R-nya juga itu kayak tumpuk tiga. Brot, gitu. Coba boleh?
0: Oh gitu.
2: Coba.
0: Iya, iya. Brot gitu.
2: Yes. Aku tuh pengen ada vibes-nya tuh yang langsung benar-benar recharge gitu loh. Dapat proteinnya dari susu kita. Jadi pas brot.
0: Aku dikerjain gak sih?
2: Enggak.
0: Iya, iya, iya.
2: Gitu, Mas. Coba sekali lagi dong.
0: Udah tadi kan.
2: Sekali lagi, boleh.
0: Enggak apa, lucu, lucu. Ini kayak lagi lucu banget sih, kayak lagi ngapain gitu.
2: Enggak, ini mau. Jadi abis kayak ngangkat gelasnya atau tumblernya. Kayak gitu langsung. Nah, nanti sambil ngangkat nih, ngangkat dua tangan yang liatin otot-ototnya. Ah, kece ya kece, ah kece ya kece, ah kece ya kece.
0: Iya, terus gimana?
2: Coba gitu, Pak. Ah, kece ya kece, ah kece ya kece, ah kece ya kece, ah, ah, ah, ah. Coba, Mas.
0: Enggak.
2: Jadinya masih berkenan atau enggak?
0: Ya, masa harus begitu sih?
2: Ya udah, gini aja deh, Mas Fendi Chow.
0: Waduh, saya bukan Fendi Chow, Pak.
2: Nah, ini kata Mas Adera ya Fendi Chow.
0: Tuh kan bener kan, salah emang dikerjain.
2: Ya, saya salah orang, Bapak gimana sih, Pak? Salah sambung loh, Pak.
1: Berarti Mas Fendi masuk salah sambung di...
2: Geneva! Ditunggu kiriman susu berat.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo, Yusril Kemal. Guys, kita cabut dan besok itu tanggal merah ya.
1: Betul banget. Ternyata setelah aku cek hari Sabtu kemarin, Selasa itu tanggal merah.
0: Benar.
1: Jadi kayak, nah baru kerja sehari nih, baru salah tiket Shinkansen nih, kok udah langsung libur aja nih?
0: Ya salah tiket Shinkansen bisa bisa ya. Ya, bisa kembali uangnya kalau besok lu siaran lagi sendiri
1: dan sampai jam 4 sore.
0: Sampai jam 4 sore bisa tuh. Guys, mudah-mudahan hari Rabu sini udah sehat.
1: Ya, amin.
0: Udah
1: amin,
0: balik
1: amin.
0: Lagi.
1: Ya.
0: Formasi lengkap. Gua ya. Kirain tuh dia bakal ke Spanyol, ternyata Spanyolnya enggak jadi loh.
1: Enggak jadi kan dia udah bilang akhir Juni dia akan ke Jepun.
0: Iya, gua kirain tetap dua-duanya.
1: Wow.
0: Kemarin soalnya kirain begitu.
1: Aku denger itu pas kalian closing waktu sama Sandi hari Jumat kemarin.
0: Iya.
1: Itu aku denger bahwa kok Spanyol-Spanyol ini
0: ternyata enggak jadi.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dan juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Be Quick, ini baru bengkel.
3: Halo.
4: Halo.
3: Dengan Ibu Sheila, Ibu.
4: Betul.
3: Saya dari Iwan, Ibu. BSC Bestindo Sport Center, Bu.
4: Oh iya.
3: Sebelumnya, Ibu, terima kasih kemarin sudah main di sini, Ibu, ya, dari kantor Ibu. Cuman di sini, maaf, Bu, saya coba telepon tadi ke Pak Budi, kalau nggak salah, tapi nggak bisa dihubungin. Saya ada nomor yang kedua, nomor ini. Mohon maaf, ini ada tunggakan yang belum dibayar, Ibu, untuk 3 lapangan kemarin, Ibu.
4: Ini ada Pak Budi.
3: Boleh, boleh.
4: Halo, Pak Iwan.
3: Nah, ini saya cari-cari.
4: Gimana, Pak Iwan?
3: Jadi saya naginya gimana nih, ada tunggakan?
4: Oh, itu kemarin saya sebenarnya ke Ibu aja deh. Kalau pembayaran kemarin kebetulan Bu Sheila yang...
3: Nah, boleh. Saya jadi pingpong. Halo, Ibu Sheila.
5: Gak tahu, aku juga sama Pak Budi yang naginya.
4: Nih, Nek.
5: Gak mau.
4: Gak mau. Udah jelasin aja. Bu Sheila lagi gak mau ngobrol deh, Mas.
3: Ya udah, nanti saya telepon Bu Sheila apa kemana nih. Intinya saya mau ditransfer, itu aja. Kok bisa gak mau transfer gini? Main mau, tapi bayar gak mau.
4: Iya, iya, siap-siap.
3: Gimana sih?
4: Udah diklarifikasi.
3: Malu loh, kantor sebesar Anda nunggak segini doang. Cuman kurang 250 ribu aja, tapi ya ampun.
4: Kebetulan Bu Sheila aja juga denger kok ini.
3: Kantor apa ini? Kalam anak-anak mahasiswa ini.
4: Di mana, gimana, Mas?
3: Saya di pingpong terus ini.
4: Kebetulan saya suka main pingpong.
3: Saya nggak peduli. Saya penting dibayar, Ibu.
4: Berapa?
3: 250 ribu aja, masa nggak bisa?
4: Saya tambahin 250 ribu lagi nanti jadi 500 ribu. Apa mau ditambah?
3: Nggak usah sombong. Bayar aja dulu.
4: Oh, sombong dong.
3: Jadi ini siapa yang mau bayar, Pak Budi atau Ibu nih?
4: Bapak maunya siapa yang bayar?
3: Ya siapa aja yang mau bayar, saya mah bebas. 250 ribu, masa kalah anak-anak SMA kemarin pada main. Datang-datang kantor pada pakai naik mobil Pajero, Fortuner, Alphard, bayar 2,5 nggak bisa.
4: Iya, nanti kita.
3: Jadi tiket baiknya kapan nih, Bu?
4: Maunya kapan?
3: Sekarang dong.
4: Ya udah, ayo.
3: Mana?
4: Ayo.
3: Ibu ngeledek nih ya.
4: Iya dong.
3: Mungkin buat Ibu ya, uang 250 ribu rupiah gak ada artinya, Ibu. Tapi buat saya, Bu, rakyat seperti saya, Bu, ini berguna banget.
4: Wow
3: saya.
4: Nih, ngomong-ngomong rakyat sebelah mana ya?
3: Rakyat Priuk, Bu.
4: Iya, iya, iya, iya.
3: Buat Ibu 250 ribu mungkin hanya makan siang, Bu. Tapi buat saya ini bisa buat seminggu hidup, Bu.
4: Seminggu hidup? Seminggu hidup?
3: Ibu mungkin menganggap 250 ribu itu kecil. Tapi buat kami ini berarti untuk hidup, buat nafas, Bu.
4: Waduh.
3: Jadi Ibu gimana? Mau bayar atau enggak?
4: Enggak.
3: Oke, saya taruh di thread nanti. Saya mention juga. Nanti saya cari LinkedIn Ibu, saya taruh mukanya di situ.
4: Kalau bisa yang cakep.
3: Karena 250. Nanti tenang, Bu. Saya filter di TikTok, Bu, biar kece. Ibu mau pakai apa? Focus, Yellow Claw, Yellowstone, Hollywood atau apa, Ibu? Filternya biar cakep. Saya taruh nanti di thread atas Ibu Sheila Majid.
4: Iya, betul.
3: What? Ini Ibu Sheila Majid.
4: Iya, benar.
3: Bukan Sheila Marcelina.
4: Bukan.
3: Nah, saya salah orang dong. Saya nyarinya Ibu Sheila Marcelina, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
4: Ya, ada siapa ini? Anak-anak saya udah pada emosi nih.
6: Bayar dah tuh gopet dah tuh. Atau menambahin lagi nih 250 ribu.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo Hang Tua Muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuma itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa, termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858 3110 3555, atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
3: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya.
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB.
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
2: Iya, boleh.
1: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
2: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
2: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
1: Bagus. Bagus.
2: Lanjut usia juga ada.
1: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, kita next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
2: Tanggul?
1: Iya, Tanggul.
2: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak
2: seberapa
1: itu.
2: Seberapa Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya,
1: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: EDP.
1: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Oke,
2: boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
2: Datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak, mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua dia mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang di hela aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Halo pagi.
4: Selamat pagi dengan Ibu Wiwit.
3: Iya benar.
4: Selamat pagi Ibu Wiwit. Perkenalkan Gigi. Saya Bapak Eko dari Kemensesnek Bu.
3: Oh iya.
4: Ibu.
3: Terbantu.
4: Saya dapat informasi nomor Ibu dari Ibu Roma.
3: Oh iya. Gimana Pak?
4: Betul Ibu punya catering Ibu.
3: Iya.
4: Nah kebetulan kami dari kementerian ini lagi nyari catering Ibu. Tanggal 17 masih available nggak Ibu ya?
3: Untuk berapa pack ya Pak?
4: Nah ini karena nanti ulang tahun Indonesia yang ke-79 kami butuh 79 tumpeng. Oh enggak, tenang saja Ibu, tenang saja. Bukan Ibu semua kami bagi ke vendor-vendor yang lain.
3: Oh, iya gitu. Iya. Saya.
4: Kalau misalnya Ibu bikin 10 possible tidak Ibu?
3: Ukuran berapa ya, Pak?
4: Ring 22 Ibu.
3: Cincin dong, Pak. Apa ya itu?
4: Enggak tahu sih.
3: Ada ya?
4: Bahasa dapurnya mungkin itu dari kepala rumah tangga istana Ibu. Ibu boleh catat dulu mungkin untuk syarat ketentuannya kira-kira Ibu bisa apa tidak?
3: Boleh Pak, boleh.
4: Nomor satu adalah semua bahan-bahan harus menggunakan produk Indonesia, dari pasar Indonesia, dari vendor Indonesia.
3: Iya, oke.
4: Kemudian ayam Ibu tidak boleh ayam-ayam seperti ayam dari luar negeri.
3: Kan ayam Indonesia emang ada Pak?
4: Iya betul ada, saya cuma kasih tahu aja takutnya Ibu pakai yang ayam impor. Yang terakhir, tumpengnya tidak kerucut Ibu.
3: Mana ada Pak tumpengnya kerucut?
4: Nah ini beda, jadi tumpengnya itu adalah bentuk istana negara IKN.
3: Susah tuh Pak. IKN Pak.
4: Iya. Kemarin ada beberapa vendor udah coba ke kami, tapi kok kayak Batman. Saya cancel. Kemarin bahkan yang paling mirip Bu, ada satu datang, tapi kayak minyak angin caplang. Saya cancel juga. Kalau misalnya bisa Ibu dari negara siap untuk satu tumpengnya 20 juta rupiah dikalikan 10.
3: Waduh.
4: Oh iya satu lagi Bu.
3: Apa Pak?
4: Tumpeng ini harus dikirimkan oleh vendor ke IKN.
3: Pak, biayanya gak cukup deh kayaknya kalau tuh.
4: Oh, itu urusan Ibu. Oke, jadi Ibu cancel saja?
3: Iya.
4: Ibu keberatan di mananya? Pengirimannya atau membuat tumpeng berbentuk istananya?
3: Dua-duanya, Pak. Iya.
4: Ibu dari tadi ketawa korporat terus. Ibu Wiwit.
3: Iya.
4: Waktunya Ibu berbakti untuk negara. Waktunya Ibu menunjukkan kecintaan Ibu terhadap NKRI. NKRI harga mati. Ini waktunya Ibu berbakti, menyumbang tenaga, keringat untuk Indonesia tercinta, merdeka. Siap Ibu?
3: Enggak Pak. Saya pusing jadinya. Itu loh maksudnya.
4: Oke baik, jadi Ibu cancel ya.
3: Ya deh Pak, abis saya bingung juga.
4: Ibu paling aneh, paling menantang bikin tumpeng bentuk apa Ibu?
3: Pak, setahu saya bentuk tumpeng itu ya kerucut aja gitu.
4: Oh, kalau nggak beda, nggak viral Bu. Ini saya pastikan,
3: itu.
4: Bapak, ini saya pastikan Bapak akan taruh di IGS.
3: Lah, emang Pak Jokowi ada IG-nya Pak?
4: Hei,
3: siapa?
4: Ibu nggak follow?
3: Enggak.
4: Ibu 06 ya?
3: Ada.
4: 07? Hah? Apa 08?
3: Enggak ah. Saya nggak nol-nolan, Pak.
4: Nol-nolan?
3: Sekali. Saya pas aja deh.
4: Saya kasih vendor lain, Ibu, ya?
3: Ya udahlah, 200 hilang deh. Malah sayang, ya?
4: Wah, sayang, Ibu. Padahal saya optimis loh sama Ibu. Karena catering Ibu kan BMBR namanya, Bu, ya? Banyak mamam, banyak rencana.
3: Bukan, ya elah.
4: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di... GELEVEN!
3: Siapa nih yang ngasih tahu?
4: Bu gak mau Bu, 200 juta lumayan loh.
3: Masalahnya ini jauh banget. Mungkin deh Pak, aduh ya. Serius juga dengerin.
0: gas lagi. Dengerin lagu-lagu

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Selamat pagi.
1: Pagi, dari mana Pak?
0: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya Pak?
0: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya katanya gak ada PR Pak. Yang kapan hari dikerjakan Pak?
0: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul Pak.
0: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya Bu jawabannya Bu ya? Yang bola-bola itu loh Bu.
1: Oh. Tahu Pak ya saya kalau yang itu.
0: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
0: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
0: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
0: Loh, ya ini.
1: Betul.
0: Ya salah Bu jawabannya. Di catatannya kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
1: Oh, saya enggak tahu Pak ini, Pak.
0: Nah, ya ini salah genje Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten loh Bu, Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
0: Ibu bisa pilih, Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin, atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya Pak ya, saya gak muteng Pak.
0: Gini aja, Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik Pak.
0: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh Pak.
0: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
1: Salah Pak.
2: Loh, maaf ya Bu, berarti Bu masuk salah sambung ya Pak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Be Quick, ini baru bengkel.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM DX at Gen1031FM SE.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo Hang Tua Muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuma itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% kursus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858 3110 3555, atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
2: Halo. Selamat pagi dengan Mas Fikri.
3: Iya,
2: betul, Mas Fikri, Pak. Sales Suzuki, betul?
3: Betul, Pak.
2: Saya Ridwan, Mas. Saya dari Kementerian Pariwisata, Mas.
3: Oh, iya.
2: Gitu, Mas. Ini lagi mau nanya unit untuk kebutuhan acara negara nih, Mas. Nah, untuk Desember ini, negara Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk satu event internasional juga yang akan datangi oleh banyak pemimpin-pemimpin negara. Mas Fikri, tahu KTT Non-Blok?
3: Ya, tahu.
2: Tahu. Itu di bulan Desember, Mas.
3: Bukan ya, Pak.
2: Kenapa?
3: Bukan nomplok ya, bukan.
2: Saya suka nih, saya suka humoris ya. Nah, untuk Desember, kan temanya adalah The Power of Micro Economy.
3: Oh.
2: Dan itu memajukan UMKM. Nah, jadi mobil yang sangat pas adalah mobil untuk pengusaha, itu mobil pick-up.
3: Pick up ya, Pak, ya?
2: Betul. Ya. Jadi nanti tamu-tamu negara ini akan dijemput dari pesawat-pesawat pribadinya itu pakai mobil pick up.
3: Waduh.
2: Saya mau nanya nih, Mas, ada nggak unitnya untuk Desember? Itu kurang lebih ada 71 negara. Jadi 71 mobil.
3: Ada aja sih, Pak.
2: Ada ya. Dan semua mobil harus berwarna merah putih.
3: Waduh.
2: Ada AC-nya nggak sih, Mas, kalau pick up?
3: Ada, Pak. Kita ada dua pilihan.
2: Ah, oke. Good. Kecepatan bisa berapa ya, Mas, maksimal ya mobil pick up itu ya? Karena kan di depannya full rider. Full rider itu cukup ngebut loh.
3: Kalau kita ngikutin patwal, oleng takutnya, Pak.
2: Jadi nyamang. Yaudah, nggak apa-apa. Patwal yang mengikuti mobil pick up. Langsung aja ngomongin mengenai harganya, Mas Fikri ya. Biar langsung ditanda tangan hari ini, Mas. Stand by ya, Mas ya. Jangan ditutup teleponnya, Mas ya. Saya kasih langsung ya.
4: Okay. Ibu ini ya, namanya ya. Fikri, Ibu.
5: Oh iya. Ya. Halo, Mas Fikri.
3: Ya. Ya,
5: ini saya, perkenalkan saya Ibu Sandriana Uni. Kan mintanya pick up.
3: Oh.
5: Kita tiap unit minta disediakan cool box. Jadi kan tamu-tamu kita kan tahu kan, sekarang lagi cuaca panas segala macam ya. Buat nyegerin gitu loh, Mas, ya. Nanti bisa buat isotonic water, bisa buat soft drink, atau mungkin bisa dimasukin cendol.
3: Nah, kita masukin negara kayak mau touring, Bu.
5: Kan memang itu bentuk servis dari kita, Mas. Gitu loh, ya. Saya ada 3 negara yang ada note-nya itu dari Latvia, terus dari US sama Slovenia. Minta anti peluru.
3: Berat, Bu. Anti peluru mah kalau untuk pilih warna mungkin masih oke, Bu.
5: Ih, gampang banget sih, saya cuma minta cool box yang udah diisi-isi segala macem.
3: Kalau cool box-nya mah gampang.
5: Anti peluru gampang dong, Mas. Peluru karet aja.
3: Masalahnya nih, bisa nggak, Bu?
5: Saya bayar 5 miliar langsung ke kantor sekarang.
6: Wow.
3: Yang tiganya doang bingung saya.
5: Nggak apa-apa, itu gampang. Pasti bisa diurus ya.
3: Nggak diuji kan ya? Nggak diuji tembak gitu, nggak ya?
5: Nggak, aman. Itu cuma formalitas, Mas Fikri. Ya? Saya Ibu Sandriana Uni. Akan ketemu sama Mas Fikri sekarang di Suzuki Pondok Cabe, oke?
3: Cabe? Pondok gede, Bu.
5: Bukan Pondok Cabe, Mas. Ya, saya salah sambung. Dan Mas Fikri masuk salah sambung di GDFM.
3: Siapa yang laporin, Bu?
2: Mbak Lia.
3: Oh, P. Lakinya sendiri dianuin.
0: Semua nih, oh, bestia dan GDFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapken juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm. Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
4: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yo.

0: casi.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan Pak Dandi.
2: Betul.
3: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
2: Oh iya, Pak. Iya, gimana, Pak?
3: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
2: Kenapa,
3: mau
2: Pak?
3: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
2: Kenapa?
3: Ini.
2: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
3: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
2: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
3: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
2: Bawah.
3: Apa, Pak?
2: Grass trap ya.
3: Grass trap?
2: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di washernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
3: Ke got, langsung?
2: Gitu.
3: Loh, Bapak udah ngelihat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
2: Oh, belum, Pak.
3: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
2: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
3: Lah, ya, sebelah sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tahu nomor 35, Pak.
2: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
3: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
2: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
3: Masalahnya, ya sudahlah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Nah, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
2: Waduh, kita cek kapan nanti, Pak. Iya, Pak, ya.
3: Iya,
2: Pak, ya.
3: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
2: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
3: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
2: Iya, nanti mungkin Rara ya yang di sana nanti namanya Pak Dia izin buat tuan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Rara ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya kita harus ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya, maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kan kita nggak tahu ya, Pak, ya.
3: Nah, ya makanya itu, Pak. Lalu
2: harus kita cek dulu, harus kita cek dulu
3: saluran ini sampai bau rendang atau ya, kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
2: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
3: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
2: Balas Klumprik.
3: Iya.
2: Klumprik mana, Pak, ya?
3: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
2: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
3: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak.
2: Nganjuk mana, Pak?
3: Loh, salah, ta, Pak.
2: Salah, Pak.
3: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kecepit, mana suaranya? Kecepit itu paling enak kalau kecepit duit, Kak. Semoga kayak begitu, Sobat Gen. Ya, kayaknya hari ini pada banyak orang yang kerja, masih aktivitas. Tapi aku ngeliat ya, dede-dede pada banyak yang udah liburan. Hari Senin nih, Sobat Gen, Coki doain yang masuk kerja. Tak doain umurnya panjang, rezekinya banyak, amin. Tapi yang jelas sore hari ini, biar kamu gak bete gara-gara hari ini, ya elah bawanya kepengen libur aja. Hey, in this economy, kita harus semangat sama kayak aku. Udah semangat nyemangatin kamu dan nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Seneng-seneng pastinya di mana? Di nyore, nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: pasti pada tanya, kok Kak Coki gak libur? Nah, kok libur digolei, gak libur disuruh libur tak aku ini. Ya sudah, aku namanya cuma openingnya aja, tak pulang aku. Yang barusan gabungan dengerin aku siaran di sini di gelombang 103.10. Namanya apa sih? Gen FM. Nah, itu dah. Di nyore, nyeraca sore-sore. Aku pikir banyak orang itu pada libur, ternyata enggak. Beneran lagi rame loh jalanan loh. Tapi dede-dede ya, pada libur ya, pada libur sekolah adek-adek ya, pada libur sekolah ya, yes. Gak usah diiming-imingin, gak usah suruh buka sosmed. Waktunya adek-adek ya, waktunya suruh ponakanmu sama anak-anakmu Sobat Gen ya, untuk kembali ke habitat yang real ya. Gak usah diliatin temennya lagi pada liburan kesinilah. Bilang, oh, sayang, in this economy papa mama lagi menghemat. Itu dia. Tapi gak boleh hemat-hemat kalau ngomongin soal kondisi traffic sore hari ini. Aku pada kepo nih, ini aku lagi ngeliatin ya, SITS yang ditampol ya, CCTV Surabaya nih ya Sobat Gen ya. Rame, tapi all good, lancar ini. Di sini daerah-daerah Tampol, Taman Pelangi rame lancar tapi. Tadi aku di mana? Mana tuh dari aku lewat tadi ya? Oh, dari Mastrip ke arah Gunung Sari juga sama Sobat Gen, rame juga lancar. Coba. Ai cek lagi. Ini flyover Mayangkara. Bagaimana menurut pantauan SITS? Nih. Oh, so far so good. Loh, kok malah yang di bawah kok tumben-tumbenan sepi ya. Depan ini apa namanya? Depan apa itu? RSI kok agak sedikit sepi. Oh, antri palang kereta api tuh. Iya. Itu. Kalau lagi lewat ke situ Sobat Gennya kalau ada nuni ingat harus hati-hati, ojo nyerobot. Lek misalnya ada kendaraan, tantin, jangan dipeduliin. Keselamatanmu itu adalah yang paling penting. 0811-352-1031 boleh update kondisi traffic sambil kamu kepengen request lagu apa biar hari kecupit kamu itu happy Sobat Gen ya. Selamat sore nih, hai Zara, selamat sore. Banyak yang lagi ini ya, pada gak libur ya, atau lagi streaming aja nih. Selamat sore, hai sayang.
1: Zara, iya. Apa kabarnya?
0: Baik sayang.
1: Aku mau infoin jalan tol Sidoarjo.
0: Mau kemana?
1: Rame tapi lancar.
0: Oh rame tapi lancar.
1: Aku bareng saudaraku.
0: Iya.
1: Halo Kak Joki. Hai. Nama aku Fatima.
0: Hai Fatima.
1: Aku dan adikku namanya Ali.
0: Halo.
1: Aku mau request dong Kak Joki.
0: Apa sayang?
1: Mau request Golden. Bye-bye Kak Joki.
0: Terima kasih banyak. Gemes banget lagi pada liburan ya. Mau kemana sih liburannya? Duh, gemes banget. Zara, Fatima, ini sama papa atau mamanya tuh? Hati-hati di jalan ya. Tuh, udah dikasih tahu Sobat Gen. Arah tol Sidoarjo rame tapi lancar. Itu. Duh, gemes deh. Ini goldennya udah Kak Coki siapin spesial buat kamu. Loh, Mak Coki gak libur. Febrian. Ngakak kak, semangat ya di hari kecepet ini. Kamu juga ya. Uncle Pai. Mau kesegunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Iendul. Suka lagunya. Suka aku lagunya. Selamat sore.
2: Kak Coki.
0: Hoi.
2: Bujuku kan besok ulang tahunnya.
0: Iya.
2: Aku request ucap no selamat ulang tahun po
0: sekarang,
2: buat istriku.
0: Sekarang tak.
2: Mbak apa namanya Caca.
0: Caca.
2: Ulang tahun yang ke 38 Kak Jogi.
0: Sudah tua ya.
2: Ya, Kak Jogi ya. Terima kasih ya Kak Jogi ya.
0: Siap.
2: Untuk requestnya ini Kak Jogi. Rizky, Rizky.
0: Rizky.
2: Dari Bruno Mas.
0: Siap,
2: Rizky. Rizky all for you lah Kak salah Kak Jogi. Yes, Kak Jogi terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun buat Mbak Caca yang ke 38 tahun. Tak doain ya, indeks ekonomi sehat ya, seger waras, bahagia lahir batin ya, bojone ojo dikrangkeng lek golek rezeki. Kan. Seneng kan Mas ucapanku. Selamat ulang tahun ya Gemini-Gemini semuanya ya. Gak usah yang namanya apa sih akhir Gemini. Enggak. Semua orang tuh sama aja Sobat Gen. Red flag buat Gemini, enggak ada. Buat aku sih kalau orang bilang red flag, dianya aja kurang ya. Selamat sore.
3: Sore Coki. Hai. Aku Suketi. Aku barusan Hai. Lewat dari Bundaran Waru.
0: Gimana Suketi?
3: Macete. Pol sampai ditutup buka ambek Pak Pol.
0: Oh iya ta.
3: Ternyata di flyover Waru iku ono tronton mogok.
0: Oh,
3: sekian dari Suketi.
0: Terima kasih banyak Suketi udah ngasih update kondisi traffic Sobat Gen. Bundaran Waru ya macet tuh. Kalau kamu lagi mau arah ke sana better lewat bawah kalau mau ke flyover Waru. Nah, terima kasih banyak update-nya. Selamat sore ini sebentar. Sobat Gen kasih tahu dong nama lo siapa nih yang lagi ini Darmawan. Iya, lagi perjalanan Yogyakarta ke Gresik via tol sepi lancar. Support dong buat tim futsal Kebangan Surabaya kembali lagi mencetak sejarah menjadi juara 5 kali beruntun di Pro Futsal League. Gokil. Meskipun timnas kita tidak masuk yang namanya Piala Dunia, tapi syarat buat teman-teman pro tim futsal Surabaya. Terima kasih banyak. Gokil. Coki katanya Grahadi ada demo ya. Buat Sobat Gen minta info dong yang lagi di situ apakah macet dan juga padat. Sobat Gen yang di depan Grahadi gimana coba ya? 0811-352-1031. Kasih tahu yang di Grahadi ya, yang di Grahadi, yang di depan Grahadi itu dia apakah ada demo ataukah tidak. Yang lain juga boleh aku tungguin Sobat Gen di 0811-352-1031. Ini spesial buat Zara yang lagi on the way. Happy holiday sayang.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Halo, malam dengan Firda.
3: Halo, apa ya?
2: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
3: Oh iya, Pak.
2: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
3: Iya, gimana, Pak?
2: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
3: Dari semester 1 sampai semester 5.
2: 5 semester ya dapat ya?
3: Iya.
2: Happy dapat beasiswanya?
3: Iya.
2: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
3: Ini yang apa ya, Pak?
2: Iya,
3: kemarin ya. Memang sempat hilang, Pak.
2: Apa yang hilang?
3: ATM saya, lalu sudah saya urus.
2: Kok bisa?
3: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
2: Dompetnya jatuh, jebol itu. Sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya. Kok iso, Firda?
3: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
2: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
3: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
2: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
3: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
2: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar. Saya suka, tapi... Kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
3: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
2: Yakin kamu?
3: Oke, yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
2: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari kuto iki apa? Terus ini jajan.
3: Mohon maaf sebelumnya gitu.
2: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
3: saya
2: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
3: Saya juga gak apa? Tahu, Pak, itu
2: pondasi. Ini
3: nah, itu saya
2: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh.
3: Beneran
2: suka.
3: Pak, saya demi Allah.
2: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gitu kita stop. Jus kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
3: Oke, Pak.
2: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu, tolong dikasih seketok nom, mbah ya.
4: Oh my god.
2: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
3: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
2: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
3: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
2: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
3: Ya Allah, ampun.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di hari kecepit ini. I pikir you pada itu pada libur. Ternyata tidak ya, gitu ya. Ya kan? Bersyukur Sobat Gen kalau di tengah kondisi kita yang sekarang ini ya, di tengah gunjang-ganjing yang ada yang terjadi sekarang ini, masih ada kerjaan, masih ada pundi-pundi penghasilan. Bersyukur. Semua bilang apa? Alhamdulillah. Iya. Kalau pada kejebak macet, besok meskipun udah pada libur ya, Bersyukur masih ada kendaraan yang bisa kamu tumpangin. Kamu bisa tengok tuh, iya, langit sore hari ini yang cakepnya, Masya Allah. Tadi panasnya na'uzubillah. Panas banget. Tadi ada yang tanya, ada demo yang di depannya Grahadi. Ini Dina bilang gini, info aja demonya itu tadi jam 3 sore. Ya. Terima kasih banyak. Baru kali ini aku setuju loh dengan demo-demo yang ada ini loh Sobat Gen, sumpah. Aku syarat ya buat teman-teman yang menyuarakan aspirasi dan juga suara kita, itu dia. Ya, semangat semuanya. Semoga baik-baik aja. Baik waktu berangkat demo dan kondisi baik juga waktu pulang demo. Semoga gak ada yang namanya berita-berita yang gak mengenakan itu. Gita, selamat sore. Kak, boleh gak sih pengen denger lagunya Denny Caknan yang Sinarengan dong buat nemenin aku garap laundryan biar semangat. Semangat. Kak Coki, iya. Gary bilang, berita duka nih, Oliver Tree meninggal, penyanyi favorit aku. Mau denger lagunya Life Goes On dong. Insya Allah ya, nanti aku bakal puterin. Coba. Info traffic light di daerah satelit yang mengarah tol. Hah? Gimana? Sebentar, Ger. Traffic light daerah satelit ya, perempatan itu yang mengarah ke tol mati. Kondisi lalu lintasnya macet, kacau. Belum ada petugas nih. Terima kasih banyak. Oh, yang di perempatan situ ya. Yang di persimpangan. Duh, gak cuma perempatan. Kayak persimpangan banyak banget. Yang arah mau ke tol ya berarti ya. Berarti kamu kalau misalnya yang dari Ngesong. Betul. Itu. Yang dari... bukan Duku Kupang ya. Apa sih itu namanya yang daerah Burudi itu Sobat Gen. Nah, yang mau ke arah ke tol itu. Traffic light-nya mati. Betul, iya benar. Dari Ngesong mau ke masuk ke tol. Nah, itu traffic light-nya mati. Jadi, mampet di situ. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yang lain boleh dikabari Sobat Gen, gimana kondisi traffic sore hari ini? Sambil kamu sekarang ini lagi kepengen ikutan request juga boleh, silakan di 08 11 352 1031. Sore-sore kayak begini, kalau misalnya dengerin lagu yang enak, itu kan bikin syahdu ya, asik. Si paling syahdu. Aku sih jujur kepengen puterin Raisa ya. Lagu Raisa yang kapan hari itu sempat si Raisa ini kan konser ya Sobat Gen ya. Aduh, cakep banget. Konon katanya Raisa katanya udah punya pacar. Ini rame banget loh. Ini teman-teman yang netizen itu dia. Yang ada di threads. Yang ada di mana itu? Yang ada di X. Yang ada di TikTok. Jarini pacari Raisa itu adalah chef. Kemarin sempat yang diduga. Ya, pacari Hamish your chef. Sampai ada si komentar gini, Raisa pacari chef, Hamis pacari chef. Curiga mereka kepingin bisnis MBG. Coy!

0: bacain berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Masyarakat sipil Surabaya menggelar aksi demo di depan Gedung Negara Gerahadi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran disebut akan kembali membuka Selat Hormuz pada Jumat 19 Juni 2026. Melalui CNN Indonesia, diketahui bahwa pembukaan tersebut akan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kesepakatan antara AS dan Iran di Swiss. Terdapat 14 poin yang beberapa di antaranya termasuk penghentian perang di semua front termasuk Lebanon, serta pencabutan blokade AS terhadap Iran dalam 30 hari. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak menguat pada perdagangan Senin 15 Juni 2026. Dilansir dari Kompas.com, rupiah menguat 163 poin menjadi 17.697 rupiah per dolar AS. Penguatan nilai rupiah ini tidak lepas dari membaiknya suasana pasar global seiring tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang meredakan tensi geopolitik global. Memasuki berita utama, sejumlah kelompok masyarakat sipil di Surabaya dilaporkan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi pada Senin 15 Juni 2026 guna menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berdasarkan laporan dari JPNN Jatim, terdapat beberapa tuntutan yang akan disuarakan, diantaranya pencabutan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI tahun 2022, serta menyuarakan penghentian program MBG dan Koperasi Merah Putih, penurunan harga bahan bakar minyak, penguatan nilai tukar rupiah, hingga penghentian eksploitasi sumber daya alam. Adapun diketahui melalui koordinator lapangan aksi Kamisan Surabaya, Gedung Gerahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena merupakan kawasan strategis yang banyak dilalui masyarakat dan memiliki nilai historis sehingga dinilai tepat untuk menyampaikan aspirasi publik. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
4: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
5: Would it be nice to hold you?
3: Cuma di Gens.
6: Gen 103,1 FM Surabaya.
7: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Mau syarat nih buat Dewi. Kayaknya Dewi mau update kondisi traffic ya Dewi ya.
8: Assalamualaikum Coki.
7: Waalaikumsalam.
8: Aku mau update nih lalu lintas.
7: Gimana?
8: Dari arah Juanda ke Sepanjang di hari kecepit ini. Itu tergolong rame tapi lancar ya.
7: Siap.
8: Kemudian aku juga mau tanya dong, untuk yang arah pusat kota ini bagaimana ya? Apakah masih macet? Karena aku ada rencana mau makan di daerah kota Coki.
7: Oh baik.
8: Terus ini untuk Coki, selamat tahun baru ya Coki. Semoga di tahun ini semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin.
8: Dan di tahun ya depan kita semua menjadi insan yang lebih baik.
7: Masya Allah.
8: Amin. Amin. Amin.
7: Amin. Amin.
8: Itu sih ya Coki, lagunya Nona Robet.
7: Terima kasih.
8: Terima kasih Coki. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget, besok kita adalah 1 Muharram Sobat Gen, tahun baru Hijriah. Amin doanya Dewi. Sobat Gen, kalau sekarang ini kan ya, yang lagi pada kerja, yang masih semangat, mau besok mau liburan meskipun cuma sehari doang, itu dia. Tapi sekarang ini adalah musimnya adik-adik sekolah pada liburan. Ya gak sih? Kalau lagi liburan langsung keinget zaman dulu kita kecil ya, pasti diajakin, yuk main iki yuk, yuk main iki yuk, ngono kan, ambek tetangga sebelah, ambek tetangga teman-teman satu komplek, ambek teman kampung sebelah gitu sobat Gen. Eh throwback dong, ya throwback ya, zaman dulu kamu itu sama teman-temanmu ya, waktu zaman kamu masih kecil itu kamu paling juago mainan apa sobat Gen, dulinan apa coba sing paling jago banget? Kalau aku paling jago adalah dulinan gobak sodor. Aku bagian ditaruh masku yo paling ngarep dewe. Karena kau ngerti dewe melayuku pewaling kau wenceng kau kancil aku zaman bian itu. Nah kalau kamu sobat Gen, mainnya kan banyak banget ya. Atau mungkin buat adik-adik sekarang ini yang udah mainnya udah beda nih. Kayak zaman-zamannya Kak Coki ya. Kamu paling jago mainan apa zaman dulu, zaman kamu kecil sobat Gen? 08 11 352 1031.
9: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grand Panel Hotel 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget, siapa tahu zaman kamu kecil Sobat Gen paling doyan dan juga jago banget kalau main rollerblade. Kece abis. Siapa tahu loh, ya kan? Sampai-sampai kan sekarang kan udah ada banyak nih kompetisinya rollerblade Sobat Gen dari zaman dulu sih anyway. Ya, zaman kamu kecil paling jago main apa coba? 0811-352-1031. Tapi ada beberapa Sobat Gen yang mungkin update kondisi traffic nih. Hai Hani, Kak Coki mau info nih, setelah Gate Waru arah ke Sidoarjo mulai KM 749, kenapa ya kok macet banget nih ya? Kayaknya volume deh, atau justru yang di depan ada coy kecelakaan. Boleh diupdate Sobat Gen, gimana? Yang di depan Gate Waru arah mau ke Sidoarjo KM 749. Terima kasih banyak sebelumnya, boleh diupdate ya. Ini ada siapa nih? Halo.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore bro.
1: Info traffic. Gimana, ini bro? Saya dari arah Galaxy Mall.
0: Iya, gimana Dion?
1: Lewat Kenjeran, putar sampai ke Tambak Sari.
0: Siap.
1: Keluar Kusuma Bangsa sampai ke Delta. Suasananya padat sih, tapi ya masih lancar ya. Siap. Lah, enggak.

0: yang terlalu crowded yang gimana gitu Kak Cok. Itu aja sih.
1: Siap.
0: Lalu mau request lagunya
1: apa tuh?
0: India Kak Coki ya.
2: India.
0: Okay. Everything You Are.
1: Yo,
0: yang kemarin barusan menang award musik award di Jepang.
1: Bener.
0: Thank you Kak Coki, selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Coki lagi bosen perjalanan nih, mau pulang. Mau request lagunya Armada, ditunggu. Siap. Terima kasih banyak. Dari Randy, boleh enggak ikutan ngobrol topiknya? Boleh. Enggak masalah. Aku biyen paling suweneng nek ono wong bangun rumah, terus ono tumpukan pasir, terus gawe terowongan ngono. Tumpukan pasir terus dibikin terowongan. Orang bangun rumah. Oh, kamu rongrong gitu ta, Bro? Atau kayak gimana? Gak keberan ta, coy. Relate gak yo? Apa aku sing ketuaan? Koyo sing ngono. Ya Allah, tumpukan pasir dari orang bikin bangunan. Oh, dia kembrekan, Bro. Ya Allah, Randy, tapi gak masalah, Ren. Ya, childhood memory ya, Ren, ya. Itu bisa bikin teringat sampai sekarang, loh. Ini ada si Widya. Kak, zaman dulu ya, aku iku, ya, zamanku kecil, paling jago banget main bekel. Pit, rock, wuh, sampai cepet, Kak. Aku cecek, ngkon, cewecek jari ini. Eh, ini si Hani dikabari sama Rosya Dina nih. Tadi setelah gate baru ke arah Sidoarjo, posisinya setelah flyover ya, flyover Lego itu ada truk trailer mogok di lajur kiri agak ke tengah, tapi sudah ada petugas di lokasi. Oh, berarti efeknya nih sekarang ini. Terima kasih banyak loh Rosya Dina. Thanks a lot. Gitu Hani. Buat kamu, hati-hati di jalan ya. Tenang, lagu-lagu enak bakal aku siapin spesial buat kamu Sobat Gen yang lagi dengerin aku siaran. Zaman kamu kecil, kamu paling jago banget mainan apa? Coba 0811-352-1031.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerah Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Nanti bakal Coki bacain komentar kamu Sobat Gen. Zaman kamu kecil, kamu tuh jago main apa coba? 08 11 352 1031. Tapi sekarang ini kita dengerin dulu yuk azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Genso Tokosan 3,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat berbuka puasa. Siapa tahu ada Sobat Gen yang puasa Senin Kamis. Masya Allah, semoga istiqomah ya. Jangan lupa Sobat Gen, kalau kamu lagi ibadah, apapun agamamu, tolong diikuti dan tolong diselipin untuk doa buat bangsa kita Indonesia yang sekarang ini perih bet kalau ngomongin soal bangsa negara kita ya Sobat Gen ya, sekarang ini benar-benar kayak terpuruk banget. Ya Allah, harus chill dan harus waras di tengah kondisi yang ada. Biar kamu sekarang ini tambah chill, coba sedikit throwback aja deh ya. Ngelihat sosmed kok isini mangkel no ati ae. Better throwback zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman dulu kalau kamu waktu kamu kecil, kamu tuh paling jago banget mainan apa coba? 0811352-1031. Alip dia bilang gini, "Dulu waktu saya kecil paling jago mainan gangsing." Gangsing. Iya, bener lagi. Gangsing, gak jago aku bro mainan gangsing. Pasti mas pating pecowot. Ada siapa nih? Jangan lupa kalau komentar kasih nama kamu ya. Ini 1978, ada siapa ini? Hai.
1: Sore Coki.
0: Sore.
1: Aku Yudi.
0: Hai Mas Yudi.
1: Urun.
0: Iya.
1: Tentang topiknya.
0: Boleh.
1: Biar aku senengane main bentik atau pati lele.
0: Oh pati lele.
1: Bener tak wincer badoe koncoku. Dalah kerek badoe temen. Mari ngono aku ditelatu ambil boe. Koyok ketet boe. Tapi saya ini alhamdulillah ya. Jadi koyok dulur.
0: Iya.
1: Update traffic.
0: Siap bro.
1: Kerja dari Tuban. Sekarang udah nyampe.
0: Saya mana?
1: Satelit. Tadi sebelumnya lancar-lancar aja.
0: Siap.
1: Ini satelit mulai padat merambat.
0: Iya benar.
1: Hati-hati selamat tahun baru. Muharram ya.
0: Iya betul, satu Muharram.
1: Semoga besok kita semakin taat.
0: Amin.
1: Ibadah kita.
0: Amin.
1: Jadi orang yang lebih baik juga.
0: Amin.
1: Request-nya manut sembuarang.
0: Siap. Yoi, terima kasih Mas Yudi. Safe drive. Hari pas aku cili paling jago main pati lele. Lho podo. Ojo-ojo kamu sing dikenek Mas Yudi mau iki. Sampai-sampai le aku main mesti njaluk bolo aku kabeh. Wena. CNP di bener. Dewi, ikutan topik ya. Aku dulu suka main dakon, ngumpulin biji sampai nunggu orang makan sawo. Kalau dipikir-pikir sekarang kok rodok jijik ya. Ya nemen lah ya. Yeah. Nunggu lepeane biji sawo. Yeah. Tapi dulu padahal aku happy banget. Yeah. Udah gak bisa nih dilepeh. Mau umbah gak ya? Idewi.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Zaman dulu kamu itu paling jago banget mainan apa coba sobat Gen? Aku pengen syarat nih. Aku sekarang lagi didengerin sama Mas Haris. Hai, selamat sore Mas Haris. Abis ngopi. Mau lanjut ke mana sih, Kak? Mampir gi ke sini. Boleh komentar loh. Ntar ya ditungguin ya. Ntar ya ditungguin ukuran bajunya ya. Lagi nunggu kabar nih sama teman-teman Persebaya nih ngeluarin merch terbaru. Boleh komentar yang lain. Nih, siapa tahu sore ini sobat Gen sambil kejebak macet gitu kan ya. Yang sekarang lagi dalam perjalanan, tak puterin lagu yang enak banget buat kamu yang sekarang lagi keliling Surabaya mumpung besok kan lagi mau liburan meskipun cuma sehari doang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yeah.
1: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
0: Oh, event yang di Jember?
1: Ya. Yeah. Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
0: Komplain gimana?
1: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, sama parkirannya kok belum dibayar.
0: Oh, sembelakran anggo. Bayarnya gimana, Andri, Mas?
1: Ya, Masnya harus bayar ke petugasnya sana.
0: Nah, Jember?
1: Iya.
0: Mono
1: ah. Loh, seta lah.
0: Sampe ngomong ambe manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
1: Rizky.
0: Ya kenapa? Ada urusan apa?
1: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku diteke pinggir ndi?
0: Maksudnya sapuli itu apa itu ya?
1: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
0: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
1: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
0: Digolekno nang pasar lah ya akeh wong sapuli dhewe akeh.
1: Ya beda, Mas.
0: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di pawang hujan, habis ini apa lagi?
1: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di ledewian. Gak enak kan?
0: Ya kalau enak konco, ijen.
1: Nah, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa ambil sampean. Ngono lo.
0: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Ngono iku iku gawa kupon. Apa gak sapuli di ya rare?
1: Ancen sama ini gak duit perasaan ambil sapuli di, iki, Mas.
0: Sapuli di gak duitnya wane apa gak perasaan?
1: Loh, ya Allah. Ya sakno, Mas, bayang no, sapuli di dewian ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
0: Enggak, aku membayang-bayang masih ngono-ngono iku.
1: Bersatu kita apa?
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh weh.
1: Nah, ya makane iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
0: Duduk.
1: Loh, iki mau ambek Mas Andri Wicaksono kan?
0: Duduk, wong aku solekan.
1: Loh, berarti Mas Solekan masuk
2: salah sambung gak dapat.
0: Oh, ala ya Allah. Bener ini Gen FM bener dah.
1: Iya.
0: Mas Radio.
2: Yes, 103,1 FM.

0: 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Daripada buka sosmed bawaannya emote emote aja ya, beritanya bikin gemes banget. Itu dia Sobat Gen, better kita throwback aja zaman dulu. Zaman kamu kecil, kamu tuh paling jago banget mainan apa coba? 0811352-1031. Ada Naura. Hai Naura, yang sekolahnya di 16.
1: Halo Kak Coki. Hai, aku sayang. Lagi di Sidoarjo nih, tapi tetap setia dengerin siaranya Kak Coki.
0: Thank you loh.
1: Mau infoin di Sidoarjo bagian yang flyover itu, warung itu tuh macet Kak, aku kejebak ini loh. Itu dong request lagunya Nadine Amiza yang Perang Telah Usai. Thank you so much.
0: Sama-sama.
1: Semangat siaranya Kak Coki.
0: Terima kasih banyak. Tenang Kak Coki, temenin dari sini. Iya, Kak Coki temenin dari studio aja biar kamu gak bete ya di jalan ya. Dari Rega, selalu streaming dari Kediri nih. Kalau aku dulu paling jago main Tamiya. Tamiya sekarang lagi hype juga loh. Karena dulu nge-build Tamiya yang proper dan cepat itu banyak banget perintilan-perintilannya. Masuk 2,5 juta tingkat kabupaten udah gacor tuh Kak. Hampir gak pernah kalah. Mau request lagunya Bastard yang Air Horses dong. Salam buat Jessica yang lagi di Lamongan yang dengerin lewat aplikasi Noise. Semangat kerjanya. Buat Kak Coki semangat siaran ya sampai jam 7 malam. Terima kasih banyak ya bro. Ini ada siapa lagi? Bilal, selamat petang.
2: Kak Coki.
0: Hey, gimana
2: Kak
0: bro?
2: Coki, ini yes. Saya tadi posisi saya di Gresik Kak Coki. GKP lancar jaya selalu Kak Coki.
0: Siap.
2: Mau cari arah orderan ke Surabaya Kak Coki.
0: Hati-hati bro.
2: Dapet-dapet. Gimana Kak Coki yang ke Surabayanya Kak Coki?
0: Rame bro.
2: Itu dah, gak macet plus dah Kak Coki.
0: Macet bro.
2: Untuk omong ameng, nah, kalau ameng? Untuk masa kecil dulu saya Kak Coki, saya itu hobi banget, pintar banget main voli Kak Coki.
0: Oh main voli. Iya.
2: Voli bola plastik itu loh Kak Coki. Cuma itu Kak Coki, bola plastik.
0: Oh,
2: saya itu dulu itu.
0: Kurusin karetan itu ya.
2: Diambil Surabaya Kak Coki.
0: Oh.
2: Waktu pon.
0: Siap.
2: Pon.
0: Oh baik.
2: Oke makasih Kak Coki.
0: Berarti ngakili kayak tarkam ngunuan ya bro ya.
3: Sore menjelang malam.
0: Selamat
3: Coki.
0: Sore.
3: Oh, info lalu lintas ya.
0: Gimana
3: lagi Fer? Dari arah Jalan Pemuda. Terus dapat orderan penumpang di Tugu Bambu Runcing. Sampai tujuannya akhir itu di BB Sinjai Ahmad Yani dekat Frontage Taman Pelangi.
0: Iya apa?
3: Untuk perjalanan sih so far aman ya.
0: Alhamdulillah.
3: Margo Rejo. Terpantau sudah mulai ada penambahan arus.
0: Siap,
3: ya
0: bro.
3: Sampai ke Taman Pelanginya.
0: Siap.
3: Jadi pas setelah aku nurunin penumpang ya endingnya sudah diketahui kawan-kawan. Tidak
0: macet.
3: Pernah ingkar janji. Kena macet. Ya wes nyemplung di Frontage Taman Pelangi.
0: Siap.
3: Untuk topik hari ini. Cilianku aku paling jago itu dulinan bentengan.
0: Bentengan?
3: Ambek nekran atau klereng.
0: Iya.
3: Ambien duwe klereng iku. Sak toples. Wafer tenggo.
0: Wuh ya Allah akene.
3: Iku nek ada dua sih karena sing siji ning gonane adikku karena kadang ada yo main tim-timan kan. Dan ya ambien kan zaman cilik yo taruhane kan cuma nek menang oleh nekeri lawan lah ibarat klereng lawan. Wis menai. Oh ya ambek iki Coki.
0: Apa tuh?
3: Request lagu Ungu Kekasih Gelap, kalau enggak ada ya terserahlah Ungu.
0: Siap.
3: Apapun enak.
0: Terima kasih. Thank you
3: buat
0: banget,
3: Fer. Macet-macetan. Thank you,
0: Fer. Lek jago main neker ngono iki sobat gini klereng. Ya Allah. Iku lek misalnya kon main kartu, kan hukumane swentlek kancamu nang kupinge, pasti luwor gak karo-karo nemek wabang.
4: Gen 103,1 FM. Bisa

0: 103,1 FM di Sabang.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097. Atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sejumlah daerah di Jawa Timur mengajukan bantuan air bersih ke Pemprov Jatim. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Komisi Pemilihan Umum Indonesia menyampaikan bahwa tahapan pemilu 2029 akan dimulai pada tahun 2027. Mengutip dari Kompas.com, KPU menyampaikan ada 6 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2027, yakni perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kemudian

0: dan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, dan yang terakhir pencalonan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2029, pihak KPU menyatakan bahwa masih memakai undang-undang pemilu yang lama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menargetkan implementasi mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai tanggal 1 Juli 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa hasil uji coba tahap akhir sementara menunjukkan performa positif dengan tingkat keberhasilan mencapai sekitar 80-90%. Penerapan B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan hingga akhir 2026 dengan perkiraan penghematan devisa negara mencapai Rp157 triliun. Selain manfaat ekonomi, implementasi B50 juga diperkirakan akan menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan dari sisi lingkungan ditargetkan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun 2026. Memasuki berita utama, sebanyak 8 kabupaten Jawa Timur telah menetapkan siaga darurat kekeringan dan sejumlah kabupaten telah mengajukan bantuan distribusi air bersih ke Pemprov Jatim. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, telah dilakukan distribusi air bersih ke 4 kabupaten, yakni sebesar 155.000 liter air bersih ke Bondowoso, 9.000 liter air bersih ke Bojonegoro, lalu Kabupaten Probolinggo sebanyak 5 liter dan Pasuruan sebanyak 15.000 liter. BPBD Jatim disebut telah menyiapkan 4.335.000 liter air bersih untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang terjadi kekeringan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.
4: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
5: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Tirto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Masih dari gedung Grand Panel lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Kayaknya jalannya pada ramai dan macet banget malam ini. Orang-orang kepinginnya besok pada liburan, memanfaatkan waktu liburan cuma sehari doang, gak masalah. Yang penting besok iso bangkong gak besok banget Gen. Sambil nemenin kamu sekali lagi perjalanan, baca dulu yang udah masuk di 0811 352 1031. Zaman dulu, zaman dulu paling jago mainan apa coba? Zaman kamu kecil. Setiawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic aja, jalan Jemur Sari arah Taman Pelangi. Muwacet total kacoki. Temenan, aku nonton story itu koncoku podo muwacet iki. Sehat-sehat ya. Ih, kamu juga ya. Zaman dulu paling jago main pati lele karo kil-kilan. Wong-wongan karo boy-boyan. Paling pewinter nyuawati Kak Coki. Le main boy-boyan ya. Bianku masku. Kan ada bola dari kertas ya sobat Genio. Iso diisi watu kan. Disuawati cetuwok. Sampai tonggokku nangis. Loro lo iku. Kartika. Kalau aku zaman kecil paling jago main kasti Kak. Sama benteng-bentengan. Yes. April, aku dulu kecil jago banget main benteng-bentengan. Karena aku kurus, krempeng, lariku kenceng Kak, gak ada yang bisa ngejar. Kayak celeng ya Kartika. Bila
1: sore Kak Coki.
0: Yo.
1: Kak Coki, ini saya tadi. Posisi saya di Gersik Kak Coki, GKP.
0: Iya.
1: Lancar jaya selalu Kak Coki.
0: Alhamdulillah.
1: Mau cari arah orderan ke Surabaya.
0: Eh tadi udah tak puter ya Bila iki ya. Sorry dor. Mas Ahmad. Hoi. Ya apa?
2: Takut. Dulu itu jago Kak Coki.
0: Apa?
2: Aku ini mantan,
0: mantan apa?
2: Atletik Kak Coki, suka lari.
0: Oh iya.
2: Terus latihan dari jam 2 sampai jam 4 pagi Kak Coki.
0: Maling itu.
2: Dan itu pun larinya itu sambil angkat beban Kak Coki. Itu
0: ya maling.
2: Bebannya bisa bawa TV ataupun bawa LPG ataupun bawa ini Kak Coki. Apa ini? Termos dan rice cooker Kak Coki. Dan biasanya kalau aku lari, latihan lari itu enggak sendiri Kak Coki. Biasanya ada yang ngejar saya Kak Coki. Terima kasih Kak Coki.
0: Sama-sama. Iya, wes. Sakarmu lah Mas. Didit, cilianku ya paling pinter mainan emosi ibuku. Pendino dibengoki sampai sendok garpu melayang. Noah kali dalah. Saiki kon pasti digoda kami anakmu. Aku dungakno sampai sehat seger waras. Amin. Masya Allah. Thank you banget loh kalau aku didoain kayak begini loh. Ya Allah. Masya Allah. Doain yang bye-bye sobat Gen ya. Coki biar seger waras, sehat, lancar rezeki nih. Dang po, aku capek sendirian dan ketemu pasangan nih loh sobat Gen. Mau dah? Aku terlalu mandiri. Aku takut keenakan mandiri kayak begini. Aku takut. Aku nyaman dengan hidupku sekarang.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu. Dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
1: Oh, sebentar.
0: Nji.
1: Tanya ini ya.
0: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa nggak, Bu, ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
1: Enggak ada.
0: Gitu, Bu, ada tambahan kiriman ini, jemuran, temen.
1: Jemuran?
0: Iya, ini dari Pak Salim, Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan, ya sudah, dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve-proof aja sudah saya kirimkan, begitu.
1: Itu ada berapa paket, Mas?
0: Kemarin ini ada 17, Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang, gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
1: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
0: Tambahan, Bu.
1: Biasanya aman, ya?
0: Kalau dibilang aman, ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
1: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
0: ini sudah ditambahkan, Bu.
1: Saya konfirmasi dulu ya, Mas.
0: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
1: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa, gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang, pas juga aman-aman kok, pas kecil kita enggak pernah top up, gitu.
0: Okay.
1: Sampai sekarang.
0: Terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin, waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya, itu dioleskan sama krimnya Ibu, gitu.
1: Dioleskan?
0: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu, krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
1: Kok bisa ya? Diolesin gimana ya, maksudnya?
0: Iya, ini krimnya bisa dimakan, Bu.
1: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
0: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar. Itu katanya bisa bikin putih.
1: Kan mawar, ya, mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
0: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
1: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
0: Halo, Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
1: Oh, bukan, Mas. Mawur.
0: Loh, Salim sinten?
1: Muhammad Salim.
0: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun.
0: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
1: Happy birthday.
0: Makasih Gen FM. Sama-sama.
1: Ini parah.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam ya, waktu aku ya nemenin kamu. Anyway, ini mau ngasih tahu aja, siapa tahu ada Sobat Gen yang ya, karena kakek mikir atau mungkin kakek sibuk ya toh, kesibukannya saking banyaknya, saking sibuknya sampai nggak mikirin yang namanya makanannya, kurang serat-serati, kurang minum air putih ya Sobat Gen. Akhirnya apa? Bahasa Mexikonya bedegelen. Bedegelen, jadinya bedegelen, apa yang harus kulakukan? Gak enak lo bedegelen ini. Kadang-kadang ya, kalau misalnya lagi mau buang gitu kan ya, buang air besar gitu ya. Eh mohon maaf lo kalau lagi makan lo, tapi kan ini kan omongan yang wajar ya. Pasti kan gue handphone kan, lega ngono sing sering ngudut pasti ambek sebat sedul kan. Kayak aku iki sing siaran iki Sobat Gen. Iki aku ngomongin sambil berkaca dan iki tolong camkan baik-baik buat kamu semua yang lagi dengerin aku siaran Sobat Gen. Ini ada satu cewek nang Hong Kong. Jauh bener loh. Dari mana? Dari Hong Kong. Bener kita ke Hong Kong. Jadi ono mbak-mbak iki karena dia iki sembelit ya kak ya, bedegelen ngono ya. Setelah DE mondar-mandir kamar mandi sampai 2 minggu ngenteni bedegelen iki ya Sobat Gen ya. DE iki ya saking ngedeni ngono. Terlalu over. Wih, DE iso moro-moro kehilangan ingatan sampai 10 tahun. Duh. Jadi DE iki saking kuat ngedeni paling ya, sampai moro-moro dek iki kehilangan ingatan sampai 10 tahun. Wih ya Allah, wih kok medeni ngene. Makanya Sobat Gen, lek ngeden ojo terlalu kenceng-kenceng ya Sobat Gen ya, ojo terlalu over ya toh. Lek ngeden-ngeden moro-moro kini lali 10 tahun ke belakang, moro-moro ya Allah kok rupiah sekarang 18.000, kok saiki pertama sergoni jadi 16.000, kok moro-moro ake dapur-dapur iki apa iki dapur iki? Oh no. Kok ake demo nang kene kok moro-moro kayak ngono? Aku siapa? Aku tinggal di mana? Terus moro-moro aku lali, lo sapa jenenge presidenku?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dance 103.1 FM. Bisa banget.
1: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi Indis Ekonomi tetap pengen liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Fokus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari Tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
3: Gen FM.
5: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Konvoi dan arak-arakan malam satu suro dilarang di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Spanyol akan menghadapi Cape Verde di Stadion Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada Piala Dunia 2026. Dilansir dari Kompas.com, jadwal kick-off akan dilaksanakan pada Senin 15 Juni 2026 pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertandingan ini, perhatian tertuju kepada Dani Olmo, gelandang serang Spanyol yang berpeluang mencatat rekor menarik pada laga tersebut. Olmo disebut berusaha mengikuti jejak Alonso sebagai pemain Spanyol kedua yang mampu mencetak gol pembuka pada dua edisi Piala Dunia berbeda. Berita selanjutnya, dalam Macau Open 2026, Indonesia diwakilkan oleh 12 wakil setelah Anthony Sinisuka Ginting dan Muhammad Zaki Ubaidillah dipastikan absen dari turnamen yang berlangsung pada 16 hingga 21 Juni tersebut. Mengutip dari Antara News, di sektor tunggal putra Indonesia akan bertumpu kepada Pradiska Bagasujiwo, Muhammad Yusuf, dan Richie Duta Ricardo. Sementara di sektor tunggal putri terdapat Talita Ramadhani Wiryawan, Mutiara Ayu Puspitasari, serta Nika Dinda Amertia Pratiwi. Dari nomor ganda putra terdapat 3 pasangan, yakni pasangan Leo Daniel, Devin Ali, dan Bagas Putra. Sedangkan di sektor ganda putri terdapat Tiwi Fadia, kemudian pasangan Aprian Nilani, serta Isyana Rinjani. Beralih ke berita utama, Polrestabes Surabaya melarang konvoi dan arak-arakan pada peringatan 1 Muharram. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, personil gabungan Polrestabes Surabaya akan disiagakan di sejumlah titik, terutama di perbatasan dan kawasan tengah kota. Masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak dihimbau untuk menghindari perjalanan menuju Surabaya karena akan dilakukan penyekatan di sejumlah akses masuk kota. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya. Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Gan 103,1 FM bisa banget sobat Gan, terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki siaran edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang sekarang lagi kejebak macet di jalanan ya, hati-hati di jalan, fokus nyetirnya, sampai rumah langsung mandi, makan malam, dan besok waktunya apa? Moloro sobat Gan. Semangat, siapa tahu ada sobat Gan besok masih kerja ya. Semangat ya kakak ya. Pokoknya gak masalah, yang penting pundi-pundi duit ya, indeks ekonomi harus tetap terjaga. Pokoknya lagu-lagu enak di Gan FM gak bakal libur. Tapi aku libur cuma sehari doang sobat Gan ya. Insya Allah ketemu sama kamu lagi hari Rabu gitu kan ya. Ya sudah, abis siaran aku mau pijet dulu. Capek. Capek kak, aku butuh pijetan ini. Capek, aku pengen relax, itu dia. Udah lama banget aku gak pijet lagi. Ya Allah. Ya sudah kalau gitu sobat Gan, Coki pamitan dulu. Lagu-lagu enak di Gan FM masih tetap lanjut temenin kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Big Quick, ini baru bengkel.
2: Halo.
3: Halo Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata dia KPK dikabari. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Oh ya Allah, untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase gitu ya.
2: Mase-mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Nah, ya. Kulit kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya pelan-pelan naik, pelan-pelan naik.
2: Ayo masih.
3: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih kampus, kita kan di Ciledug.
2: Kayaknya Jakarta pak.
3: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh setelah, iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa? Lah aku kit mau ready mas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah satu Gen FM.
4: Lah, senang kono rek. Suwun sobat Gen. Lagu-lagu enake dilan

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten Juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Halo, selamat pagi. Dengan Ibu Francisca.
5: Iya.
4: Iya, perkenalkan Ibu, saya dengan Felicia. Ini mau mengantarkan unit Wuling REV Light. Pemesanan atas nama Ibu Francisca.
5: Hah?
4: Jadi waktu itu suami Ibu, Pak Reza, sudah melakukan DP ke kami sebesar 30 juta. Nah, beliau minta pengantaran sekarang untuk ke kantor Ibu.
5: Mana, nggak ada omongan.
4: Ya mungkin beliau surprise kali ya Bu. Saya cuma mau konfirmasi aja.
5: Gak ada, emang mana bukti DP-nya?
4: Nanti saya bisa bawakan sekalian sama unitnya. Ibu ada di kantor sampai jam berapa ya?
5: Sampai sore.
4: Kira-kira ya. Kita bisa nanti drop ke kantor unitnya jam berapa ya Bu?
5: Bener gak sih? Ntar saya tanya suami saya dulu ah.
4: Emang Bapak belum konfirmasi sama sekali Bu?
5: Gak ada.
4: Kalau di SPK-nya kan sudah tanda tangan semuanya dan sudah konfirmasi. Kami juga kemarin sudah dikonfirmasi sama Bapak untuk pengantaran antaran hari ini.
5: Ini saya lagi.
4: Oh iya.
5: Kalian kontak suami saya.
4: Kira-kira bisanya jam berapa untuk ketemuan?
5: Wah.
4: Dan menerima unitnya di kantor.
5: DP doang 30 juta, terus sisanya gimana? Saya juga nggak tahu pembayarannya.
4: Katanya hari ini dilunasi langsung, Bu.
5: Lunasin?
4: Iya. Harganya unitnya 209 juta, itu udah OTR, Bu, ya. Jadi sisanya 179 juta. Tanggal 6 Juni ini ada.
5: Enggak.
4: 66, jadi kami bisa memberikan penambahan diskon 6%. Jadi sisa yang harus dibayarkan 168.260.000 rupiah.
5: Kamu salah orang kayaknya. Enggak, ah.
4: Ibu kantornya di Ligo Group, kan?
5: Iya. Jadi, emang kamu udah lihat, udah terima bukti DP-nya?
4: Kalau yang ngurus kan salesnya, Bu.
5: Nah, salesnya siapa?
4: Salesnya namanya Dadang, Bu.
5: Aduh, antar dulu ah. Wait, what? Mbak, saya aja tuh tahu suami saya di mana, nggak mungkin dia diem-diem begini.
4: Iya, oh, really? Masalahnya soalnya ini kan sudah masuk, Bu. DP-nya juga kalau karena
5: saya juga deg-degan, Mbak.
4: Iya, karena ini kan juga limited edition, Bu. Kita juga lagi ada plus hadiahnya, bukan cuman jok aja yang baru, terus kita juga kasih payung, terus juga kita ada tambahan Tupperware, Bu.
5: Ntar dulu.
4: Ya, soalnya
5: ini Wuling mana sih?
4: Tangerang, Bu.
5: Saya mau mastiin dulu.
4: Saya kan juga ini istilahnya.
5: Apa, Mbak?
4: Saya instruksi dari kantor aja, Bu. Gitu. Kok jadi kayak dipermainkan ya, Bu, sama suaminya.
5: Ya, kamu kalau misalnya merasa dipermainkan, kalau uang udah masuk kan juga keuntungan kalian, toh.
4: Betul, Bu.
5: Ntar. Kamu Wuling mana? Kamu terlalu maksa.
4: Sebentar, Bu. Ini kan bukan maksa dong.
5: Kamu Wuling mana?
4: Saya di Tangerang Selatan, Bu. Tahu nggak, Ibu?
5: Oh, enggak.
4: Tadi nanya alamat, tapi nggak tahu buat apa dicatat alamatnya kalau nggak tahu gimana sih, Ibu?
5: Ya ampun.
4: Bu, di sini kan tertulis, Bu, 6 Juni pengantaran kepada Ibu Francisca.
5: Aku pusing, saya.
4: Apalagi saya, Bu.
5: Itu sekarang kamu jadi sisa 168 juta. Nggak mau saya.
4: Kalau ibunya belum ready, ya kita tungguin di kantor, seperti itu. Tor, atau nggak, mendingan langsung aja ke rumah Ibu.
5: Ya udah, antar aja ke rumah.
4: Iya, Ibu. Ayo, tinggalnya di Lavan 2 kan, dekat SMA Lavan 2.
5: Lavan 2, iya.
4: Iya, Lavan 2, itu dekat SMA. Kalau orang Arab bilang SMA Lavan 2.
5: Gagal, Lavan 2 mah di Jakarta. Di Lavan 2.
4: Suami Ibu Reza Candika kan?
5: Reza Agata.
4: Salah orang dong.
5: Rumah.
4: Salah sambung. Ibu masuk salah sambung di
5: GFM. Malu.
6: Gas lagi, dengerin.

0: Ken. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam.
3: Halo.
2: Halo, dengan Dimas?
3: Ya.
2: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
3: Okay.
2: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
3: Pemungutan suara, perhitungan suara. Verifikasi.
2: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
3: Mahasiswa. Bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
2: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
3: Iya, betul.
2: Iya, betul kan?
3: Namanya Indira Karisma Putra.
2: Betul.
3: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak di KPU.
2: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
3: Indira aja.
2: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
3: Oke, siap.
2: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
3: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
2: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
3: Tanggal 27 November.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya. Tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
3: Bu Risma mungkin.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
3: Kodam belut listrik?
2: What? Iya, betul.
3: Bu Risma.
2: Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
3: Kotak suara dan kotak infak. Beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengat suara. Dan kotak infak itu buat apa? Ruang buat pasir.
2: Oke, siap, Pak. Oke.
3: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya.
3: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
2: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita. Karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya. Tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Rukut Penanggal yang TPU Rukut Penanggal?
3: Salah, bukan.
2: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung. Gen FM.

0: Awak Musa Persi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Pak Isnan.
2: Ada apa ya?
1: Maaf ganggu Pak Isnan. Ini saya dari kurir Shopee.
2: Pesanan apa ya?
1: Ini tanah nih kayaknya nih. Tanah, Pak. Tanah, ada pupuk, ada bunga mawar. Bunga mawar nih warna apa nih? Warna hijau nih.
2: Tapi tanahnya berapa, sorry?
1: Ini tulisannya 20 kilo.
2: Ya, saya kayaknya nggak ada deh pesan tanah sampai segitu banyak.
1: Lah gimana?
2: Bener dong.
1: Ya udah saya kirim aja lah, Pak ya.
2: Bentar dulu dong, Pak. Jangan langsung kirim.
1: Ini ada COD juga masalahnya, Pak. Saya nggak bisa apa namanya nyelesain orderan nih kalau belum dapat COD-nya 3 juta.
2: Ah, COD 3 juta.
1: Ini bonnya masih di saya. Nanti tinggal tanda tangan aja, Pak.
2: Bentar, jangan langsung tanda tangan gitu dong. Kan saya harus cek dulu bener apa enggaknya. Kalau enggak valid gimana?
1: Lah, Pak, saya banyak kerjaan ini banyak kiriman, Pak.
2: Ya saya juga banyak kerjaan ini.
1: Ya udah tinggal saya anterin tanda tangan, bayar.
2: Ya enggak bisa gitu dong, Pak.
1: Ginilah, aduh. Bikin susah. Gini aja lah, saya cuma nganter nih. Langsung ngomong aja lah sama encinya lah ya. Ci.
3: Kenapa?
1: Ini katanya gak mesen, gimana sih Ci? Aduh, gak bener ya.
3: Halo.
2: Ya.
3: Pak Isnan, ya bagaimana lu orang ini kok. Kan udah gua suruh ini kurir.
2: Ya pokoknya saya sih gak ada ya pesen-pesen kayak gitu. Sampai 20 kilo, mawar hijau.
3: Ini kayak begini nih, oh suka males nih kayak begini nih. Udah sering banget nih orang-orang belanja tinggal klik, udah check out aja COD. Terus giliran mau diantar barang nanti, oh yang pusing sendiri. Lu orang kayak orang jadul lah. Ini sistem udah masuk dong. Kalau OE di sistem nanti main batalin aja, OE nanti ribet sama Shopee-nya.
2: Ya itu Shopee-nya coba diomelin dulu. Nah Paci, orang saya gak ada pesen. Pesanan saya baru nyampe, udah gitu juga 20 kilo.
3: Nanti jangan sampai kurir OE nyampe rumah lu orang ya. Lalu orang bawa-bawa samurai. Lu orang siram-siram air. Lu orang lempar-lempar panci ke kurir OE. Jangan sampai begitu.
2: Kurir lu suruh datang aja sini, gak apa-apa.
3: Udah clear dong.
2: Agak, tapi kagak gua bayar. Gua suruh balik lagi. Orang bukan barang gua. Gimana?
3: Lu orang zolim berarti. Lu suruh kurir OE datang ke rumah terus lu usir lagi.
2: Ini gua coba cek dulu nih ya di aplikasi.
3: Udah.
2: Ada toko, cuman ini kagak ada nama elu.
3: Udah.
2: Ada pesenan ini.
3: Udah, gini aja. Ini ya, Bapak Isnan Romawi, ya.
2: Hah? Isnan Romawi? Nama gua tuh Isnan Ramadan.
3: Lu orang Jati Asih nomor 130 kan?
2: Lah, nomor 13. Kok jadi 130?
3: Gua salah orang. Gua salah sambung. Lu gimana sih, Man? Lu jadi...
1: Lah, gua cuma ngikutin lu doang, Ci.
3: Isnan masuk salah sambung di... Gen FM!
2: Ya.
1: Gimana?
3: Lu bayar dong tanah 20 juta. Kilo.
2: Tapi kagak 20 kilo juga.
0: Suwon ya, bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, la, la, la.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen, 103,1 FM.
0: Bisa banget.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kasih. Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya. Selamat pagi.
1: Pagi ya, Pak.
2: Dengan Mbak Lulu.
1: Iya, Pak, betul.
2: Mbak Lulu, saya dari Villa Pendopo Cilangkap nih.
1: Iya, Pak.
2: Mau ngomongin mengenai acara nanti tanggal 31. Akan ada acara ya di sini?
1: Iya, Pak, betul.
2: Jadi... Boleh diceritakan?
1: Iya, jadi...
2: Secara ini aja. Brief aja.
1: Oh iya, paling acaranya itu kita cuma...
2: Karena kan biar kita sebagai pemilik tahu gitu ya. Silakan, Mbak,
1: iya,
2: gimana?
1: Iya. Pertama mungkin kita cuma mau ngumpul bareng aja gitu, Pak. Kayak sesi sharing-sharing. Abis itu kita juga mau bakal ngadain games gitu, Pak. Paling setelah itu kita ada makan bersama. Gitu aja sih, Pak.
2: Mbak harus tahu, Mbak Lulu harus tahu. Kalau misalnya kita kan di sini villa bertetangga ya.
1: Iya.
2: Jangan sampai mengganggu villa-villa yang lain.
1: Iya, Pak.
2: Dan jangan sampai mengganggu penunggu di sini.
1: Iya, Pak. Iya.
2: Bukan penunggu-penunggu ya, maksudnya penunggu.
1: Iya, penunggu. Iya, iya.
2: Jangan pakai baju warna hijau.
1: Oh, jangan pakai baju warna hijau. Iya. Mungkin Pak, aku mau chat sebentar ya.
2: Boleh. Iya. Boleh. Yang kedua adalah jangan berbicara kasar. Tolong.
1: Oh, jangan berbicara kasar.
2: Anak-anak sekarang kan suka ngomong dengan imbuhan di belakang njir ya. Ya?
1: Oh gitu, baik ya? Pak.
2: Tolong kasih tahu ke yang lain misalnya, "Oh, tumpah njir." Astagfirullahaladzim, maksudnya banjir gitu.
1: Oh iya, kedua.
2: Dan yang ketiga, kalau misalnya dengar ada suara halus, enggak usah teriak, enggak usah panik, abaikan saja. Oh. Bunyinya seperti om-om lah. Dia akan ngomong, "Jangan ya, Dek, ya."
1: Oh, benar gitu, Pak.
2: Kalau dia ngomong kayak gitu, kamu ignore saja. "Jangan ya, Dek, ya." Istighfar aja.
1: Iya.
2: Enggak takut toh?
1: Enggak, Pak.
2: Enggak kan? Tetap acara jadi kan? Coba diulang lagi. 1, 2, 3 apa aja tadi?
1: Satunya jangan pakai baju warna hijau.
2: Terus... Gimana? Coba bisa lebih saya enggak.
1: Oh, oke. Okay. Kedengaran enggak, Pak?
2: Kedengaran gimana?
1: Yang pertama ini jangan pakai baju warna hijau. Yang kedua jangan berbicara kasar. Terus yang ketiga kalau dengar suara halus dari penghuninya jangan teriak, kayak stay calm aja.
2: Dan kalimatnya apa? Dikasih tahu juga.
1: Jangan ya, Dek ya.
2: Coba ulang. Tenang dulu.
1: Iya.
2: Coba 1, 2, 3.
1: Jangan ya, Dek ya.
2: Kurang rendah sedikit.
1: Jangan ya,
2: Dek
1: ya.
2: Nah gitu. Itu persis kayak gitu. Nah kalau ampennya kayak gitu, udah ignore aja, istighfar beres, dan ntar pergi.
1: Iya.
2: Aku dan tim sudah booking tanggal 31 September.
1: 31 Agustus, Bapak.
2: Loh?
1: 31 Agustus, Pak. Agustus.
2: Kamu yang Agustus?
1: Iya, Bapak.
2: Aduh, maaf, saya salah orang. Saya kira kamu yang 31 September. Sorry nih, saya salah sambung. Jadi gak enak saya. Dan kamu masuk salah sambung di GNFM.
1: Gimana aku nurut banget lagi.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun disebutkan.
3: Lagu-lagu enak ya.

0: Bangan. 103.1 FM Bisa Bangan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo malam, dengan Kak Nadia.
2: Iya, dengan siapa?
3: Kak, saya Richard, Kak. Dari Mer.
2: Oh, iya.
3: Kak, mohon maaf. Itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
2: Oh, enggak kok. Udah saya kembalikan kok.
3: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
2: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
4: Bohong, yang benar.
3: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
2: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
3: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
5: A few moments later.
2: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
3: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
2: iya.
3: Warna hitam
2: ingat,
3: Kak.
2: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
4: Bohong, yang benar.
3: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
0: Karat, Kak.
3: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
2: Ah, enggak kok.
3: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
2: Kurang ingat kebetulan.
4: Oh.
3: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
0: Neyeng gak?
2: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu gak neyeng, gak apa.
3: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
2: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
4: Iya.
3: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak atau kena ababnya kakak atau gimana?
2: Enggak kok. Kali enggak.
3: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak tuh kayak gimana?
2: Enggak dong kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
3: Iya.
2: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
3: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
2: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VHP itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
3: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah, menurut...
2: Saya sudah kembalikan beneran.
3: Iya, boleh kak kalau kakak...
2: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
3: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
2: Gak ada.
3: Gak ada.
2: Gak ada.
3: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan kak?
2: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
3: Lah,
4: ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
3: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
2: Bentar ya.
3: Ya. Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
0: Kamu nanya.
2: Yang ngecek di celana.
4: Capek ah.
2: Gak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
3: Ya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
2: Huh? Tali pancing?
3: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
2: Iya.
6: Yang semangat dong.
3: Ini saya mau konfirmasi dulu untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin untuk F23 ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
7: Betampul.
2: Nadia Aulia ini salah.
3: Ini bukan Kak Nadia Saputri.
2: Kan.
3: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di salah sambung Gen FM.
8: Kerja bagus.
2: Astagfirullahaladzim,
3: kayak ketemu setan.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat siang.
3: Iya, siang.
2: Dengan Mbak Melisa ya?
3: Dari?
2: Dari Jaslyn.
3: Jaslyn?
2: Iya.
3: Jaslyn mana ya, Mbak?
2: Saya pacarnya Coco Chen.
3: Ya, ada apa ya?
2: Ya, enggak, saya tanya, Mbaknya ada apa sama Coco Chen?
3: Ada apa? Enggak ada apa-apa.
2: Ya, saya dapat info aja. Suka deket-deketin pacar saya.
3: Enggak.
2: Mbak pacaran sama dia?
3: Enggak.
2: Suka jalan bareng? Nonton
3: ya,
2: konser?
3: Ya enggak lah, apalagi.
2: Mbak tahu enggak kalau Coco Chen udah tunangan sama saya?
3: Enggak.
2: Suka kirim pap jam berapa? Suka kirim foto kan? Suka chat-chatan di Gojek, di GoFood?
3: Ya foto, ya enggak lah.
2: Enggak ada ketawa.
3: Nih, ini emosi ya lama-lama, Gojek ya enggak lah.
2: Ya kita kan sama-sama perempuan.
3: Apa? Iya, Mbak, kita sama-sama kan perempuan. Mbak, iya, mau nanya, saya ada hubungan apa? Iya. Enggak ada.
2: Saya
3: pernah chatan? Enggak, cuma perkara chat kerjaan. Itu juga cuma sekali.
2: Oke, enggak usah.
3: Terus apa?
2: Nah, jangan nyolot dong. Kalau nyolot kan berarti kayak lagi ada sesuatu
3: bukan. Dari tadi Mbaknya dari tadi nyerang saya terus. Ada apa? Saya emang dari tadi ketawa karena masih di kantor. Ini saya udah di luar kantor, jam istirahat. Tapi Mbaknya selalu nyudutin saya ada apa-apa. Padahal saya enggak ada apa-apa.
2: Saya enggak nyudutin, saya tanya.
3: Enggak, tapi pertanyaan Mbak tuh diskriminasi orang. Kalau Mbak mau tahu,
2: loh,
3: kesannya tuh saya kayak ada apa-apa nanya di aplikasi.
2: Kalau diskriminasi itu kan dibedain, intimidasi kali maksudnya begitu.
3: Ya emang enggak ada. Ya Mbak kan bisa tanya sama orangnya ada hubungan enggak sama saya. Kalau katanya enggak ada ya emang enggak ada. Memang kita enggak ada apa-apa.
4: Mbak kalau mau nanya saya ngechat apa? Saya ngechatnya kerjaan, itu juga cuma sekali. Pas lagi dia lagi di Bangkok tuh kemarin.
2: Kok tahu?
4: Mbak kan kami sekantor ya.
2: Dikasih oleh-oleh enggak saya tanya?
4: Ya enggak lah, emang saya siapa?
2: Mango sticky rice? Durian sticky rice?
4: Apaan sih Mbak? Dikasih oleh-oleh tuh temennya, bukan saya.
2: Ya pengen dong berarti. Sirik ya? Pengen dikasih hadiah? Iya. Pengen dikasih oleh-oleh? Iya. Udah gini aja, ya, ini makan itu siang kan?
4: Ya iyalah.
2: Kita ketemu aja di kosannya deh, ke Rawabelong saya.
4: Hah, Rawabelong?
2: Iya. Ini Melisa Grace kan?
4: Sagres tuh siapa sih?
2: Lah, saya salah orang. Saya salah sambung dong. Ya, kalau gitu Mbak Melisa masuk salah sambung di Gen FM. Selamat makan siang Mbak Melisa.
5: Ini Señorita dan Kemal dari Gen FM.
2: Hai, lagi lens gangguin aja deh. Orang udah asam lambung mau makan juga.
3: Aku ditelepon dari Gen FM dikerjain.
5: Tenang, biar makannya enak, tenang. Tenang ya.
3: Nih, buset dah, ya ampun.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak, tapi...
1: Yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
2: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
1: Nah, itu! Gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
2: Baru-baru ini.
1: Berapa lama demamnya, Adik?
2: Berapa ya, Pak? Ya, saya juga kurang spesifik menghitung hari.
1: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
2: Paling 3-4 hari.
1: Nah, itu, Dek, salah satunya. Memang cikungunya ini, ya, demam, ruam-ruam. Sampai-sampai, Dek, mohon maaf kalau salah penanganannya. Nanti bisa kok. Itu, Dek, ini, Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
2: Kemarin itu saya beli madu, jadi ya saya belinya madu.
1: Oh, ngawur.
2: Sama beli.
1: Ngawur itu, ngawur itu ngawur. Gini deh, kalau cuma minum madu saja itu kurang deh.
3: Iya.
2: Selain madu, saya juga minum paracetamol juga sih.
1: Loh,
2: Pak. Minum panadol. Kemarin itu sempat nggak manjur, saya minum apa, grip kalau nggak
1: salah. Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean nggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjal ya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh deh. Orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik. Biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
3: Boong, yang bener.
1: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
4: Okay.
1: Adik tahu lengkuas?
2: Iya Pak, kenapa?
1: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet deh. Terus deh, jam 12:15. Harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
2: Okay.
1: Terus, Dek, jam 15:00, Dek Jelita ini harus lari di tempat.
2: Cuman,
1: cuma 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah, kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
4: Okay.
1: Tolong diulang lagi, biar informasinya tersampaikan.
2: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang, ya, Pak.
1: Nge, terus?
2: Yang terakhir, jam 15 itu apa, Pak?
1: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di tempat.
2: Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu Pak.
1: Nge, lari di tempat.
2: Oh iya.
1: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
2: Nge Pak.
1: ITS jurusan apa Dek?
2: Saya teknik lingkungan Pak.
1: Oh. Loh, salah saya data ini Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
2: Begitu.
1: Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Oh, begitu.
0: Semua nih, oh, bestia dan Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Halo, pagi Pak.
3: Ya, pagi.
2: Pak Taya ya?
3: Ya, kenapa?
2: Hai Taya, hai Taya. Pak Taya kan? Pak, izin Pak.
3: Iya, kenapa Sob?
2: Iya, sebentar atuh. Kan saya ngomong baik-baik.
3: Iya.
2: Ya, gak usah ngegas. Saya sih pengen ini ngomong biar enak-enak aja gitu Pak. Kalau Ibu Sri sama temen-temen kumpul-kumpul senemnya gimana sih Pak? Saya juga pengen tempat main kita tidak terjajah gitu Pak sama ibu-ibu Pak. Lapangannya dipakai bagaimana?
3: Oh iya.
2: Saya mau minta tolong, kalau gak ada lahan buat main saya bagaimana? Daripada saya gak jelas tawuran geng-geng motor, gantian dong Pak gitu.
3: Kemarin kan udah bilang nih ke pelatih senamnya kemarin itu.
2: Yang mana pelatih senamnya Bapak lapor? Ceberti.
3: Kan, Bu siapa sih namanya?
2: Tilarso.
3: Bukan.
2: Celisa. Natalia.
3: Budini ya kalau.
2: Oh, Budini. Yang jelas kan harus sama-sama nih bisa mendapatkan hak yang sama gitu. Jangan gak tahu waktu Pak. Kemarin aja berisik. Udah kayak hajatan 7 hari 7 malam. Pagi mau main, ada mak-mak lagi senam. Sore mau main, dia lagi senam. Malam mau main, dia lagi senam. Mau ikut olimpiade bagaimana?
3: Pak, Om,
2: saya sebagai laki-laki nih Pak.
3: Laki-laki apa perempuan kamu?
2: Laki lah Pak.
3: Makanya dengerin, kalau laki-laki dengerin. Harus gentle dong, harus berani.
2: Pak, kan saya udah berani ngomong ke Bapak. Cuman memang ini menurut saya udah kebangetan aja. Nini saya diajak juga senam coba. Nini saya udah umur 85. Pulang-pulang encok. Kan susah nanti ganti olinya. Mending kita ketemu aja Kang Taya.
3: Ya iya, kamu datang aja ke warung.
2: Ya kan, ada Kang Taya sama Teh Sri Baduga di Purwakarta.
3: Baduga orang Lampung itu saya mah.
2: Katanya namanya Sri Baduga yang suka senam di Purwakarta.
3: Ada siapa? Sri Baduga.
2: Ya, saya salah orang lagi.
3: Hah?
2: Bukan yang rambutnya panjang, yang sampai setumit-tumit.
3: Bukan.
2: Yang suka dipanggil nice to meet you gitu.
3: Bukan.
2: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Dan Kang Taya masuk salah sambung di Geneve.
3: Oh ya.
2: Meni lempeng pisan.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Dan 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat malam. Ya, halo. Dengan Ibu Eriska, betul?
3: Betul ya, dari apa ya?
2: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
3: Oh ya.
2: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
3: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
2: Waduh, mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
3: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
2: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
3: Kan saya lupa lagi namanya.
2: Soalnya itu harganya berbeda.
4: Waduh.
2: Sofa yang Ibu pilih itu adalah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
3: Nanti dia masih saya lagi di luar soalnya.
5: Ini parah.
3: Mungkin saya telepon lagi ya.
2: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
3: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
2: Bukan dituduh Ibu,
3: soalnya
2: makanya Ibu.
3: Saya tutup ya.
2: Kita coba lagi telepon. Halo.
3: Siapa ya ini ya? Kan yang telepon tadi.
2: Jadi begini.
3: Kata gak suka ya dibilang kong kali kong. Saya kesana malu-malu kok.
2: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
3: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam. Ngapain juga kong kali kong.
2: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
3: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya mas. Ya gak bisa lah, orang gak ada mobil segede ke sofa itu.
2: Tapi untuk sofanya kan sudah
3: berarti diambil ya.
2: Kenapa?
3: Berarti diambil ya nanti ya.
2: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
3: Ditambal?
2: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum. Itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
3: Gimana aku ribet banget ya? Ya jadi masa ke rumah aja.
2: Boleh.
3: Iya udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
2: Betul.
3: Jadi benar gak tahu gimana caranya nembel-nembel.
2: Iya.
3: Emang saya tukang tambal ban.
6: Bodo amat, gue ngambek, bodo amat.
2: Iya, bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita, biar sofanya tampak lebih baru, begitu Ibu.
3: Itu iya. Harganya, bedanya berapa sama harga aslinya?
2: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini, harusnya itu harganya 25 juta.
3: Mas, saya nggak segitu ya, saya tuh beli cuma 6 juta, harganya 8 juta, kalau saya bohongin saya deh.
2: Yuk, bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
3: Enggak, saya udah lihat mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
7: Yakin deh.
2: Sebentar Ibu, ini...
3: Oh, sengada-ngada deh.
2: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
3: Bukan.
2: Ini Ibu
3: tadi rumahnya
2: dari mana?
3: Tadi padahal bilang Ibu Arista loh ya.
2: Halo?
3: Rian.
2: Aku saya salah, tapi Ibu ini masuk di salah sambung Gen FM.
3: Ya ampun.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda,